Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih dikaruniai kesehatan sehingga dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mewakili majelis gereja, kami mengucapkan selamat datang pada seluruh jemaat dan warga tamu yang hadir maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Sebelum mulai ibadah, perkenankan kami menyampaikan beberapa warta jemaat. Yang pertama, berita juga telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga, Pendeta Bambang Wijayanto, Pendeta Jemaat GKJ Bululor Semarang, kakak dari Ibu Erna Widiawati, meninggal pada hari Rabu 23 September 2026 dan sudah dimakamkan pada hari Jumat 25 September 2026 di Makam Kedung Mundu 3 Semarang. Yang kedua, Ibu Lestari Ningsih, usia 78 tahun, ibu dari Bapak Ardi Kurniawan, Mas Basuki Winardi, dan Mas Dedi Wilayah 3. Meninggal pada hari Sabtu 26 September 2026 dan sudah dimakamkan pada hari itu juga di Makam Pokoh Jambon Trihanggo. Jemaat GKJ Demak Ijo menyampaikan bela rasa yang sedalam-dalamnya dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan tetap diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus serta tetap tinggal diam dalam pelukan kasih Bapa. Pengumuman kedua, pernikahan. Akan dilayankan ibadah pemberkatan pernikahan dan peneguhan perkawinan bagi saudari Adinda Nora, putri Bapak Ibu Suparno, Ibu Ratna, warga jemaat GKJ Jatimulyo, dengan saudara Pierre William Simu, putra Bapak Ibu Januarius dan Ibu Emma, warga wilayah 6 GKJ Demak Ijo. Ibadah akan dilayankan besok pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 15 di Mbah Bayan Resto, Yogyakarta. Keluarga mempelai berdua bersama majelis sangat mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat GKJ Demak Ijo agar ibadah ini dapat terlaksana dengan baik. Saudara-saudari yang akan diberkati pernikahannya dapat mempersiapkan diri dan menjaga kekudusan masing-masing. Tuhan memberkati. Pengumuman yang ketiga, pemenang lomba. Setelah melalui proses penilaian, tim juri lomba video dalam rangka bulan Alkitab 2026 memutuskan juara ketiga dengan nilai 11.900 diraih oleh wilayah 3, juara 2 dengan nilai 12.850 diraih oleh wilayah 6, dan juara pertama dengan nilai 13.050 diraih oleh wilayah 2. Terima kasih untuk partisipasinya. Pengumuman selanjutnya adalah perjamuan kudus. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 4 Oktober 2026 di semua jam ibadah GKJ Demak Ijo. Perjamuan kudus

ini akan dilayankan bagi semua jemaat GKJ Demak Ijo, termasuk bagi anak-anak yang sudah menerima sakramen baptis anak. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia baptis dan akan mengikuti perjamuan kudus anak dan belum mempersiapkan pendadaran, mohon hadir besok pada hari Selasa tanggal 29 September 2026 pukul 17.30 di Gedung Induk GKJ Demak Ijo. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sebagian warta yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang telah dibagikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Wahyu Satrio Wibowo dari UKDW dengan tema Hidup dalam Pertobatan Berbuahkan Ketaatan. Kita akan mulai ibadah. Kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk menonaktifkan nada dering handphone masing-masing dan mengajak anak-anak kita untuk memasuki kelas sekolah minggu. Mari kita mengambil saat hening sejenak, kita bersiap untuk memasuki ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di minggu penutupan bulan Alkitab tahun 2026 ini, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, mempersiapkan hati untuk memulai ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10, bait pertama dan kedua, Pujilah Tuhan.

Ibadah Minggu penutupan bulan Alkitab tahun 2026 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Mari anak-anak kita ke depan.

pagi. Siapa yang belum pernah naik kereta? Oh, udah. Siapa yang sudah pernah naik kereta? Oh iya, tadi lagunya kan naik kereta. Siapa yang suka lihat kereta di angkringan? Oh, berarti suka jajan ya. Oh, titipo. Iya, nanti kapan-kapan naik kereta di Ambarawa ya, sekolah minggunya Demak Icu. Di museum kereta di Ambarawa. Sudah pernah museum kereta? Belum. Nah, kita berdoa supaya nanti anak-anak bisa diberkati dan belajar bagaimana mengikut Kristus. Kita berdoa ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membawa anak-anak-Mu ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mereka bertumbuh menuju masa depan. Ada banyak hal yang akan mereka alami, tantangan, tapi juga peluang. Karena itu saat ini adalah kesempatan bagi mereka untuk belajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan, belajar bagaimana mengikut Kristus di tengah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, juga bagi guru-guru sekolah minggu yang akan memandu, menuntun mereka dalam pengenalan akan Kristus. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kalian. Amin. Selamat belajar.

Jemaat yang terkasih, dalam ibadah pengutusan bulan Alkitab ini, kita diajak dan diingatkan bahwa firman Tuhan menjadikan kita hidup dalam pertobatan. Pertobatan sejati akan berbuahkan ketaatan. Yesus memanggil.

Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 3 ayat yang ke-8 yang demikian firman-Nya. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki setiap orang percaya untuk hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan tidak sekedar bertanya dalam mulut kita, "Aku bertobat." Hidup dalam pertobatan harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Di dalam ibadah hari ini, kita diingatkan untuk menghasilkan buah dari pertobatan kita, yaitu ketaatan. Namun, di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali pertobatan yang kita nyatakan hanya berhenti di mulut kita. Seringkali pertobatan kita hanya kepura-puraan. Maka, atas segala dosa kelemahan kita ini, marilah kita mohon pengampunan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan.

0: Ya Tuhan yang penuh dengan kasih, inilah seru pertobatan kami secara pribadi. Ampunilah dosa-dosa kami dan perbaharuilah hidup kami menurut kasih setiamu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendasarkan doa pertobatan kami ini. Amin. Jemaat dan semuanya, kami undang untuk bangkit berdiri.
1: Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah 1 Yohanes 19 ayat 1 sampai 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
0: Syukur pada Allah.

0: dan semuanya disilakan duduk kembali.
1: Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongannya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk melakukannya, melayakkan kami untuk berkata-kata, memberikan kesaksian tentang firman-Mu, dan kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai batin dan pikiran kami, sehingga kami beroleh pengertian yang benar, sesuai dengan arah hidup kami, konteks kami masing-masing. Kami yakin di dalam firman Tuhan ada kebenaran, kebenaran yang akan membawa kami pada hidup yang sejati. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
2: Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan pertama dalam ibadah Minggu Penutupan Bulan Alkitab tahun 2026 hari ini diambil dari Kitab Yehezkiel 18 ayat 25 sampai 32. Yehezkiel 18 ayat 25 sampai 32 yang demikian. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia akan mati karenanya. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala pelanggaran yang dilakukannya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, hai kaum Israel, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala pelanggaranmu, supaya hal itu tidak menjadi bagimu batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah darimu segala pelanggaran yang kamu lakukan terhadap aku, dan perbaharilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan pada kematian seseorang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah, supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Saudara-saudara, bacaan Injil akan kita baca dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. Jawab anak itu, aku tidak mau. Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, baik bapa. Namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang pertama. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan.

0: Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, pertama-tama izinkan saya memberi selamat kepada saudara-saudara sudah beribadah di gedung gereja yang sedang direnovasi, tapi kan pasti akan selesai itu. Betul ya? Nah, iya. Sedang direnovasi, belum selesai, tapi pasti akan selesai. Jadi selamat, sudah hampir menyelesaikan renovasi gedung ini, sudah kelihatan lebarnya dan kelihatan tingginya. Ketika dulu merenovasi, izin kepada penghuninya apa enggak? Ada satu gereja di Jawa Barat yang ketika merenovasi itu ada perdebatan di antara anggota jemaat. Yang satu mengatakan harus ada doa untuk meminta, gereja ini terkenal angker, harus ada doa untuk secara khusus meminta supaya penghuninya dalam tanda kutip itu berkenan untuk direnovasi. Yang satu mengatakan enggak usah begitu kan ya, karena gereja ini alat musiknya suka main malam-malam sendiri gitu kan. Ya, sering ada cerita-cerita seperti itu. Kemudian saya bilang, loh, manusia dengan iblis harusnya takut siapa? Siapa yang takut, manusia ke iblis apa iblis ke manusia? Harusnya iblisnya yang takut sama manusia. Kenapa kita harus minta izin? Harusnya kan mereka yang takut kepada kita, bukan kita yang takut kepada mereka. Ada cerita iblis datang kepada Tuhan. Jadi iblis datang kepada Tuhan dengan muka yang muram, dan Tuhan berkata, blis, kan namanya iblis itu, blis, kenapa wajahmu muram? Kemudian iblis berkata, Tuhan itu kan menciptakan saya dan manusia kan supaya saya bisa nakut-nakuti manusia ya. Tapi yang terjadi sebaliknya, manusia itu tidak takut sama sekali sama saya. Yang terjadi itu saya gak ada harganya di hadapan manusia, rendah banget di hadapan manusia. Manusia itu berani sekali kepada saya. Loh, kok bisa? Coba Tuhan lihat. Setiap manusia jatuh dalam dosa, korupsi, berbuat jahat, selalu jawabannya apa? Digoda oleh iblis katanya. Ya, tiap kali jatuh dalam dosa bilangnya saya digoda oleh iblis. Itu kan mengkambing hitamkan saya. Saya tidak pernah menggoda mereka. Itu kan kemauan mereka sendiri katanya. Jadi mereka itu berani sekali mengkambing hitamkan saya katanya. Gak ada harganya di hadapan manusia. Ketika mendengar keluh kesah iblis, kemudian Tuhan sedih. Iblis balik bertanya, kenapa sedih? Jangankan kamu, saya aja dikambing hitamkan katanya gitu kan ya. Ya, itu ada anak overdosis, orang tuanya bilang itu sudah kehendak Tuhan katanya gitu kan ya. Emang overdosis kehendak saya kata Tuhan katanya. Jadi manusia itu berani sekali saudara-saudara, mengkambing hitamkan iblis, mengkambing hitamkan Tuhan. Jadi harusnya kita nggak usah takut. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak asrama, jangan takut. Di asrama kan seringkali banyak cerita ini itu ya. Jangan takut, saya bilang, kamu harusnya lebih daripada mereka, mereka yang harus takut. Ya, tapi yang terjadi rupanya sebaliknya. Yang terjadi kita lebih berani kepada iblis, bahkan yang terjadi adalah kita seringkali lebih berani dan juga lebih berani terhadap Tuhan. Nah, Yehezkiel itu mengungkapkan hal seperti itu, saudara-saudara. Yehezkiel mengungkapkan orang yang punya salah, tapi terus mengatakan tindakan Tuhanlah yang tidak tepat. Itu kan nyalahin Tuhan sebetulnya. Jadi Yehezkiel berbicara tentang tindakan Israel yang tidak mau berubah, tindakan Israel yang salah tetapi tidak mau menyesal, perilaku Israel yang keliru tapi tetap dilakukan, dan mereka mengatakan ya itu kan sudah kehendak Tuhan katanya. Itu kan tindakan Tuhan, Tuhan yang melakukan itu. Jadi daripada mereka bertanggung jawab terhadap tindakannya, mereka kemudian melarikan itu kepada orang lain. Jadi Yehezkiel bercerita situasi pembuangan di Babel. Jadi mereka mengalami situasi pembuangan di Babel. Biasanya kalau orang sudah mengalami kesulitan hidup, mulai mencari, ini salah siapa? Saya hidup susah, saya hidup tidak baik. Kemudian dia mulai mencari, ini salah siapa? Nah, Israel menyalahkan dua unsur atau dua aspek atau dua orang. Yang pertama dia menyalahkan orang tuanya. Oh, kami seperti ini kan salah orang tua kami. Kami seperti ini kan salah eyang-eyang kami, simbah-simbah kami. Simbah-simbah kamilah yang membuat kami seperti ini pada akhirnya. Kenapa Indonesia terjadi seperti ini? Ya itu salahnya sendiri gitu kan ya. Kan tiap pemilu dikasih kesempatan untuk memilih gitu kan ya, tapi seringkali kemudian salah pilih atau bagaimana, kok bisa terjadi seperti ini? Ya salah saya sendiri. Harusnya kan seperti itu, harusnya kan salah kita, tetapi yang terjadi adalah salah orang tua mereka. Istilahnya seringkali dikatakan di sana, bapak makan buah mentah, gigi anak-anak yang ngilu katanya. Istilahnya itu bapaknya yang makan buah mentah, anak-anaknya yang ngilu. Bapaknya yang melakukan perbuatan, anaknya yang kemudian kena kesalahan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dalam teks kita, Tuhan juga disalahkan. Tuhan juga disalahkan, mereka mengatakan tindakan Tuhan tidak tepat, tindakan Tuhan tidak adil katanya. Keadaan kami sekarang oleh karena tindakan Tuhan. Keadaan kami seperti saat ini oleh karena tindakan Tuhan. Tuhanlah yang melakukan semuanya tindakan ini sehingga kami melakukan dan mengalami situasi sulit seperti sekarang. Jadi situasi yang dialami oleh bangsa Israel saat itu terjadi oleh karena orang tua mereka dan karena Tuhan. Dan Tuhan kemudian marah kepada mereka. Dan Tuhan mengatakan, "Bo, ya jangan salahin orang, apalagi menyalahkan aku. Jangan salahin orang lain, apalagi salahkan aku. Salahkanlah dirimu sendiri, menyesallah untuk keputusan yang engkau ambil," katanya. Jangan nyalahin orang lain, apalagi jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi yang susah memang dalam diri manusia selalu ada kesombongan untuk tidak bisa mengakui kesalahannya. Matius 21 itu menceritakan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, imam-imam kepala tidak lebih tinggi daripada perempuan-perempuan sundal dan pemungut cukai katanya. Kenapa? Perempuan sundal dan pemungut cukai menyadari bahwa perbuatan salah mereka oleh karena perbuatan mereka sendiri. Sementara imam-imam kepala dan tokoh-tokoh agama masyarakat Yahudi tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan dan keputusan mereka sendiri. Karena itu Allah menegur umat Israel di zaman Yehezkiel. Allah mau mengatakan kepada mereka, betul ada hal yang salah yang dilakukan oleh orang tuamu, tetapi juga banyak hal salah dan keputusan salah yang kamu lakukan saat ini. Karena itu jangan salahkan segala sesuatu pada orang tuamu, apalagi pada Tuhan. Beranilah bertanggung jawab. Seorang pemikir Prancis, Jean-Paul Sartre, itu mengatakan bahwa salah satu ketakutan manusia itu adalah takut untuk bertanggung jawab. Salah satu ketakutan terdalam dari manusia adalah ketidakberanian menanggung tanggung jawab atas keputusan yang sudah dia ambil. Saudara-saudara, kita kan manusia bebas toh. Bapak Ibu bebas, Bapak Ibu dilarang gak? Atau disuruh gak, diwajibkan gak pergi ke gereja? Enggak, kita manusia bebas. Setiap keputusan yang diambil secara bebas, maka dia bisa dimintai pertanggungjawabannya. Setiap keputusan yang diambil secara bebas, dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Seorang mahasiswa teologi, nilainya jelek, IP-nya 2,1, 2,0, kemudian saya tanya, kenapa kok kamu nilainya jelek padahal tes potensi akademikmu baik? Kemudian jawabannya apa? Saya tidak mau masuk teologi. Loh kenapa masuk teologi? Dipaksa oleh opung. Saya adalah cucu pertama, dan cucu pertama sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Saya pengen jadi seniman. Akhirnya susah meminta pertanggungjawaban kalau sudah seperti itu, karena dia tidak ingin. Setiap keputusan yang kita ambil dengan bebas, setiap orang bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena itu orang takut bertanggung jawab pada akhirnya. Begitu ada kesalahan pengambilan keputusan dalam organisasi, kemudian dibilang, ayo siapa yang kemarin ngambil keputusan? Bukan saya kok, saya gak ngambil keputusan itu, bukan saya. Ini kan keputusan bersama. Jadi yang salah siapa? Bersama, bersama itu siapa? Abstrak, gak jelas. Bersama itu siapa? Karena itu Sartre mengatakan, salah satu yang paling menakutkan pada orang adalah pada manusia ketika dia harus bertanggung jawab pada keputusan yang dia ambil. Tuhan mengingatkan Israel, kamu harus bertanggung jawab pada keputusan yang kamu ambil yang membuat hidupmu seperti saat ini. Kalau hidupmu baik-baik saja, bertobat, memperbaharui hidup, mesti segala sesuatunya akan pulih kembali. Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa mereka harus menanggung dan bertanggung jawab pada keputusan yang mereka ambil. Di sini Tuhan justru memberikan harapan. Harapannya apa? Bapak Ibu bayangkan. Situasi sekarang, saya menderita, situasinya sekarang. Dan saya mengatakan saya menderita hari ini oleh karena simbah saya, perilaku simbah saya tempo dulu. Menurut Bapak Ibu saya bisa pulih apa enggak? Enggak bisa, karena kan harus bertobat. Siapa yang harus bertobat kalau begitu? Simbah saya. Tapi simbah saya sudah enggak bisa bertobat, kenapa? Sudah meninggal. Bagaimana saya bisa meminta orang tua saya bertobat kalau sudah meninggal? Justru dengan mengatakan, tindakanmu saat ini yang mempengaruhi keadaanmu sekarang, Tuhan memberikan harapan kepada Israel bahwa kehidupanmu masih bisa berubah. Ketika kita menyalahkan pada orang lain, kehidupan gak bakal bisa berubah. Kenapa? Karena belum tentu dia bertobat, belum tentu dia berubah, belum tentu dia memperbaiki diri, dan akhirnya punya dampak pada kehidupan kita pada saat ini. Tuhan justru memberikan harapan kepada Israel. Mengakulah dan kemudian menyesalah. Ini yang kemudian diambil oleh Yesus pada Injil Matius 21. Tahap pertama itu adalah mengakui diri dan menyesal. Tapi susah sekali orang mengakui diri dan menyesal itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mana lebih mudah? Diampuni atau mengampuni? Mengampuni kan? Semua akan menjawab mengampuni, tapi bacalah survei di Google. Google mengatakan lebih sulit diampuni daripada mengampuni. Kenapa lebih sulit diampuni? Satu, orang yang diampuni itu berarti dia tanpa perisai, telanjang di hadapan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau telanjang di hadapan orang? Polos, tidak punya senjata apa-apa, ditembak pun dia diem. Orang yang diampuni itu berarti dia harus mengakui seluruh kesalahannya, dan itu membawa dia pada posisi rentan. Rentan sekali. Kalau saya mengampuni Bapak Ibu berbuat salah pada saya, dan saya mengatakan, Bapak Ibu saya ampuni, siapa yang lebih tinggi posisinya? Saya lebih tinggi posisinya. Dan karena itu di hadapan Bapak Ibu saya bisa angkat dagu. Tapi Bapak Ibu di hadapan saya akan begini. Karena itu yang diampuni sulit, katanya lebih sulit. Dan yang kedua yang paling sulit dalam survei adalah, orang yang diampuni dia harus memperbaiki diri total. Ini yang menyebabkan survei mengatakan diampuni itu lebih sulit daripada mengampuni, karena membuat orang pada posisi yang lebih rentan. Allah mengingatkan agar Israel, juga murid-murid pada zaman perjanjian baru, menyesal. Dengan menyesal itu memang menyebabkan mereka menjadi rentan. Dengan menyesal membuat mereka menjadi rapuh. Tetapi dalam kerapuhan itulah Tuhan akan mengangkat mereka dan memperbaharui kehidupan mereka. Dalam kerapuhan itulah Tuhan akan memperbaiki mereka dan menemani mereka dalam perjalanan mereka ke masa depan. Tentu ini bukan hal yang mudah. Tahu, Allah tahu persis ini bukan hal yang mudah. Tetapi Allah mengingatkan mereka untuk menyesal, dan karena itu dia mulai kemudian memperbaharui diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks-teks ini memberikan kepada kita beberapa hal untuk direnungkan. Yang pertama adalah, berhentilah untuk menyalahkan orang lain. Berhentilah untuk menyalahkan situasi. Berhentilah untuk menyalahkan keadaan. Berhentilah untuk menyalahkan Tuhan atas segala yang kita alami pada saat ini. Di kitab Yehezkiel dengan jelas Tuhan mengatakan kepada mereka, setiap orang punya pilihan ketika dia mengambil keputusan. Ketika dia mengambil keputusan, ada pilihan-pilihan di depannya. Dan pilihan itu dia ambil dengan bebas. Dia tahu konsekuensi-konsekuensi atas pilihan itu. Karena itu bertanggung jawab menjadi bagian yang awal, bagian pertama ketika kita mau memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan ketika kita mengambil keputusan. Berhentilah untuk menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan memang menyelesaikan masalah. Mulailah untuk terus-menerus mengambil tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang sudah kita putuskan di tengah kehidupan ini. Iman memanggil kita untuk bertanggung jawab. Iman memanggil kita untuk berani mengatakan, iya, ini keputusan saya dan ini salah, karena itu saya menyesal, saya berani mengambil konsekuensi untuk memperbaiki diri dan lain sebagainya. Sebagai persekutuan, kita didorong untuk saling memberanikan diri seperti itu. Hanya masalahnya, saudara-saudara, ada hal non teknis yang seringkali muncul di tengah kehidupan persekutuan. kalau saya punya kesalahan dan kemudian saya datang mengakui kesalahan saya kepada satu dua orang di antara bapak ibu tua-tua jemaat, maka besoknya satu jemaat tahu. Ini hal yang juga tidak tepat. Ini hal yang juga tidak tepat. Kenapa? Karena itu berarti kita membongkar dan tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk memperbaiki diri. Salah satu budaya timur yang harus dijaga adalah bukan pertama kali salah, saya mengakui kesalahan, tetapi yang kedua yang harus dijaga dalam budaya timur adalah soal rasa malu. Barat tidak terlalu mengenal rasa malu. Kalau saya berbuat salah, ya sudah saya tebus salahnya ya, pakai apa? Selesai. Begitu saya dihukum 5 tahun di penjara, selesai. Berarti kan saya timpas. Tapi datang ke jemaat, kembali dari penjara datang ke jemaat, rasa malunya masih ada. Dan yang bisa menjahit rasa malu itu adalah persekutuan kita. Secara hukum dia sudah selesai, tetapi rasa malunya belum. Karena itu ada banyak narapidana yang setelah selesai menjalani hukuman lebih memilih keluar dari gerejanya ke gereja baru di mana di sana tidak ada orang yang tahu masa lalu dia. Kalau ada ini amit-amit begitu kan ya, kalau ada anggota jemaat GKJ Demak Ijo misalnya kemudian dihukum oleh karena berbagai macam hal, begitu datang lagi ke gereja maka akan ada banyak orang kiri kanannya mulai, oh ada lagi dia katanya, hati-hati katanya gitu kan ya. Dalam persekutuan gak bisa seperti itu. Kenapa? Rasa malunya tidak bisa dirawat dengan baik pada akhirnya. Kita tidak bisa bergandengan tangan bersama dengan dia untuk kemungkinan menyingkirkan rasa malu itu. Rasa malu bagian dari pertobatan. Rasa malu adalah bagian dari penyesalan. Karena itu kita harus mengelurkan tangan kepada orang yang sedang mengalami rasa malu oleh karena kesalahan yang ia lakukan. Ulurkan tangan, bukan justru membicarakan di belakang. Ulurkan tangan, bantu dia untuk bisa keluar dari situasi dia oleh karena rasa malu. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teks kita Yeskiel dan Matius mengajak kita untuk terus-menerus mengingat bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaharui diri. Allah mengampuni kita, itu berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-menerus memperbaharui diri. Saya selalu menjelaskan dengan istilah, dengan perumpama atau cerita seperti ini. Kalau saya berbuat salah kepada Bapak Ibu, pilihan Bapak Ibu kan dua, mengampuni saya atau tidak mengampuni. Kalau Bapak Ibu tidak mengampuni saya, Bapak Ibu akan mengatakan apa? Maaf, kesalahan Pak Wahyu tidak akan saya ampuni. Kesalahan seperti itu 7 turunan pun saya tidak akan ampuni. Itu berarti sampai kapanpun di hadapan Bapak Ibu saya tetap bersalah. Betul ya? Sampai kapanpun saya tetap bersalah. Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan kepada saya, Pak Wahyu saya ampuni, saya maafkan, itu berarti Bapak Ibu percaya bahwa saya bisa memperbaiki diri, membaharui diri. Tuhan itu yang pertama apa yang kedua? Tuhan yang memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memperbaharui diri, atau Tuhan yang tidak memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memperbaharui diri? Tuhan mengampuni kita, artinya Tuhan percaya kita bisa memperbaiki diri. Tuhan mengampuni kita, itu berarti Tuhan percaya kita bisa terus-menerus mengembangkan diri. Kalau Tuhan percaya kepada kita, mengapa saya tidak percaya pada orang lain? Kalau Tuhan percaya kepada kita, mengapa saya tidak bisa memberikan kepercayaan itu juga kepada orang lain? Tuhan percaya kepada kita bahwa ia, bahwa kita bisa terus-menerus memperbaharui hidup kita di hadapannya. Dan dengan cara seperti itulah kita terus-menerus bertobat dan hidup bersama dengan Tuhan. Selamat hidup dalam pertobatan. Amin.

0: Jemaat dan semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk kembali.
1: Saudara-saudara, kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi hidup kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Kami bersyukur untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk memperbaharui diri, untuk mengembangkan diri. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan agar kami bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang kami ambil. Dan ketika keputusan keliru, kami diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan membaharui diri. Kami bersyukur untuk persekutuan yang selalu ada bersama dengan kami, meneguhkan kami dalam proses pertobatan bersama-sama. Kami bersyukur untuk semuanya itu menjadi bagian dari karya Tuhan di tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami berdoa bagi kehidupan gereja Tuhan GKJ Demaicu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati segenap anggota jemaat, anggota gereja dalam hidup mereka sehari-hari, para simpatisan GKJ Demaicu. Tuhan hadir bersama dengan mereka tatkala mereka mengambil keputusan. Tuntun bimbing sehingga keputusan itu merupakan keputusan yang baik dan benar. Pun ketika mereka salah dalam mengambil keputusan, Tuhan tetap kuatkan mereka untuk bisa memperbaiki keadaan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, bagi keluarga almarhum Bapak Pendeta Bambang Wijoyanto, bagi keluarga almarhumah Ibu Lestari Ningsih. Kiranya Tuhan menolong, menghibur dua keluarga yang berduka ini. Tuhan hadir dalam kedukaan mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk saling menghibur dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami yakin ada Tuhan bersama dengan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dalam proses penyempurnaan kesehatan, Ibu Diah Lipuring Tias, Ibu Katarina Sumarmi, Ibu Kastoyo, Ibu Rut Ninik Suryanti, Bapak Siswanto, Bapak Ibu Triyono Harto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Christian Budi, Bapak Sumardi, Bapak Samuel Sunu Nugroho, Ibu Rusmini, Bapak Paejo, Bapak Sumarwoto, Ibu Sri Lestari Ningsih, Bapak Sumarno, Ibu Mujira, Ibu Irma Aryanti, Ibu Palupi, Ibu Isdia, Ibu Sri Surahmini. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam proses pemulihan, memberkati upaya-upaya yang dilakukan untuk menguatkan kondisi mereka, memberkati keluarga-keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah sepuh, kiranya Tuhan hadir dalam usia lanjut mereka, merasakan karya dan berkat Tuhan senantiasa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, kiranya Tuhan hadir bersama dengan harapan-harapan mereka di masa depan, sama seperti Tuhan telah menyertai mereka di masa-masa yang lalu. Kami berdoa bagi pendeta yang telah Kau utus, bagi majelis gereja, bagi aktivis gereja, pemain musik, pemandu pujian, tenaga sekretariat, guru-guru sekolah minggu, tim-tim paduan suara dan lain sebagainya. Hadirlah bersama dengan mereka dalam kegembiraan pelayanan di gerejamu, sehingga kegembiraan itu bisa hadir di tengah kehidupan anggota jemaat dan juga di tengah kehidupan masyarakat. Berkati program-program yang telah dilakukan, khususnya penyelesaian renovasi bangunan gereja ini, mampukan kami untuk menyelesaikan, dan kiranya Tuhan memberkati panitia sehingga pada saatnya nanti bangunan ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami berdoa bagi anggota masyarakat yang mengalami beragam keprihatinan hidup, penderitaan oleh karena kemiskinan, oleh karena diskriminasi, oleh karena bencana alam, oleh karena kekerasan, kiranya Tuhan hadir bersama dengan mereka, mengulurkan tangan kepada mereka dan menyertai mereka dalam langkah masa depan mereka. Berkati gereja untuk senantiasa bisa menolong dan menopang saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kami berdoa bagi masyarakat Indonesia di tengah situasi saat ini, kiranya Tuhan menolong kami, terus membuat kami bergandengan tangan. Situasi ekonomi yang belum membaik oleh karena situasi ekonomi global yang memengaruhi kehidupan Indonesia, kiranya Tuhan menolong kami, mampukan kami untuk bergandengan tangan dan tetap bertahan dengan situasi seperti ini, sehingga kami bisa keluar dan kami terus bertumbuh menjadi masyarakat yang sejahtera. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, berkatilah para pemimpin kami di tingkat pusat hingga daerah. Mampukan mereka mengambil keputusan dengan cermat dan tepat. Mampukan mereka mengakui kesalahan atas keputusan yang mereka ambil dan memperbaikinya. Berikan kami para pemimpin yang rendah hati, yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri. Kuatkan kami dengan rasa kritis kepada para pemimpin kami, sehingga kami terus-menerus bisa memberikan masukan yang berharga. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami berdoa bagi perdamaian dunia. Peperangan yang masih terjadi di berbagai macam tempat, kiranya Tuhan menolong mereka yang menjadi korban perang, sehingga mereka bisa dirawat dan kemudian menatap masa depan mereka dengan lebih baik. Berkati para pemimpin bangsa untuk bisa menempuh jalan perdamaian, bukan jalan kekerasan. Kami berdoa bagi lingkungan hidup, tanah, air, udara yang rusak, laut, sungai yang kotor, hutan-hutan yang digunduli, beberapa blok es di kutub utara yang juga sudah mulai mencair di pegunungan Himalaya oleh karena pemanasan global yang terjadi dan menciptakan banjir bandang. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk merawat alam semesta, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Mampukan kami untuk mengulurkan tangan kepada mereka sebagai bagian dari iman kami kepada Tuhan. Jangan biarkan alam semesta menderita oleh karena tingkah kami, mampukan kami untuk melakukan itu. Kami pun mengakui di hadapan Tuhan bahwa seringkali ulah kami merusak semesta. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami pada saat ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berjalan memasuki masa depan tanpa kami tahu apa yang akan kami alami. Masa depan berisi beragam kemungkinan. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami esok. Barangkali esok kami akan mengalami penderitaan, duka cita, air mata. Atau esok kami akan mengalami keberuntungan. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami. Yang kami tahu adalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, mengampuni kami, dan memberikan kesempatan kepada kami terus-menerus untuk mengembangkan diri. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
2: Jemaat yang terkasih, marilah bersama kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah melalui persembahan pada saat ini dilandasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Mazmur 96 ayat 8-9 yang demikian sabdanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya hai segenap bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan kita dalam ibadah hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur yang lainnya, akan kita haturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui kris. Setelah kantong beredar, bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk menghaturkan persembahan renovasi gedung gereja, dipersilahkan memasuki persembahan di kotak yang telah disediakan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan lagu Betapa Hatiku.

Jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan di dalam doa dan nanti diakhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami.

Ajarilah kami untuk tidak hanya memberikan sebagian dari yang kami miliki, tetapi juga mempersembahkan seluruh hidup kami untuk memuliakan namamu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah tangan-tangan yang telah Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini agar dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab demi pelayananmu di gereja GKJ Demak Ijo. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang terselip di dalam kami membawa persembahan ini. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Jemaat dan semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi kita, maka sebagai milik kepunyaannya, marilah kita hidup dalam pertobatan yang akan berbuahkan ketaatan. Mari kita meneguhkan panggilan kita dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan, sabdamu bagai air segar.

0: Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Sang Sumber Kasih Sejati.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Hasilkanlah buah dari pertobatan, yaitu hidup dalam ketaatan.
1: Kiranya Tuhan memberkati kami.
0: Terpujilah nama Tuhan.
1: Kini dan selama-lamanya.
0: Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera, lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan menyertai saudara sekalian serta memampukan saudara sekalian hidup dalam pertobatan yang berbuahkan ketaatan. Amin.

Jemaat yang terkasih, puji Tuhan, ibadah telah selesai. Majelis GKJ Temak Ujo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wahyu Satrio Wibowo yang sudah menghantarkan firman Tuhan, kepada para petugas ibadah yang telah melayani dengan baik, Keroncong KDI, terima kasih iringannya menambah sahdu dan semarak ibadah kita pagi hari ini. Juga seluruh jemaat yang hadir, yang terdiri dari jemaat laki-laki 56 jemaat, wanita 91 jemaat, anak-anak 33 orang jemaat, jumlah 180 jemaat. Terima kasih, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan membawa berkat Tuhan, dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku. Kita nyanyikan dua kali. Selamat hari Minggu, selamat berkarya di ladang Tuhan. Tuhan Yesus.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
2: tebus murah,
4: hadiah menarik,
2: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
2: lebih hemat,
3: lebih seru,
2: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
2: Mana kampus?
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

menyembahmu di tempat ini Tuhan, karena engkau layak disembah, engkau layak dipuji. Doa kami Tuhan, kalau engkau ingin mengubah atmosfer sekeliling kami Tuhan, doa kami hanya satu, pakai

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration. Petra 105.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Sekali lagi, shalom.
2: Shalom.
1: Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Luar biasa.
1: Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bersekutu bersama dalam sukacita. Di tengah berbagai perbedaan yang kita miliki, Tuhan mempersatukan dan mempertemukan kita dalam kasih-Nya. Sukacita yang kita alami, kita saling menyapa saudara-saudari kita di samping kiri, kanan, depan, belakang dengan mengatakan, damai Tuhan bersamamu.

Jemaat yang terkasih, kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Hari ini, kita kembali diingatkan untuk hidup bersama dalam kasih.

Kita seringkali dihadapkan pada sebuah persimpangan jalan yang menuntun keputusan untuk bersatu atau berseteru. Di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan dan ego, memilih untuk bersatu bukanlah hal mudah dilakukan. Sementara berseteru seringkali menjadi jalan yang paling mudah diambil. Sebagai umat percaya, memilih jalan persatuan dan merajut kebersamaan memerlukan kerendahan hati seperti teladan Yesus Kristus sendiri. Mari sama-sama kembali kita nyanyikan baitnya yang kedua dan ketiga.

Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Shalom. Pagi ini kita beribadah bersama dengan sebuah tema bersatu atau berseteru. Kita akan merenungkan kehidupan kita dalam berbagai pilihan. Di dalam tantangan hidup selalu ada perbedaan, selalu ada godaan untuk berseteru. Tetapi apakah kita bisa memilih untuk bersatu? Kita akan merenungkannya di dalam firman Tuhan yang hari ini akan kita baca bersama. Dan saudara sekalian, baik yang mengikuti

di dalam ibadah secara onsite di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming, saudara bisa menyampaikan pokok doa dalam live chat YouTube di GKI YouTube GKI Gejayan, sehingga nanti akan disampaikan oleh pengurus dan akan kita doakan bersama dalam doa syafaat. Kita juga akan menyambut anak-anak kita yang akan menerima berkat sebelum mengikuti kelas sekolah minggu.

Selamat pagi adik-adik. Ya, mari hadap ke sini dulu. Siapa hari ini yang sudah siap nih untuk sekolah minggu? Wah, semua siap ya. Siapa yang nanti mau memuji Tuhan dengan senang? Ya. Siapa nanti yang berani bantu melayani kakak sekolah minggu? Waduh, yang lain mana nih? Bantu ya, mengedarkan persembahan, bantu menyanyi ya, dan lainnya ya. Sebelum kita mau sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Bagaimana sikap kita berdoa? Kita lipat tangannya, kita pejamkan mata kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau sekolah minggu. Berkati supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami tidak bermain-main saat pemberitaan firman. Kami dapat mengungkapkan pendapat kami ketika ditanyakan, kami bisa aktif dalam kelas, dan biarlah kami dapat memuji Tuhan dengan gembira. Berkati juga keluarga kami, papa, mama, di tempat ini yang belajar firman Tuhan. Kami mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus, menyertaimu menjadi terang dan garam dunia, menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sekolah minggu.

0: Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum doa pengakuan dosa, kami akan membacakan formulir perjamuan kudus. Pada ibadah Minggu tanggal 4 Oktober 2026, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan merenungkan. Satu, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, dan mensyukuri seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita. Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus terkait erat dengan kehidupan kita? Yang kedua, pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Berarti juga dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya. Marilah kita merenungkan, apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah sesama anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Yang ketiga, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini. Itu berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah kita telah menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan dunia damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam persiapan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 4 Oktober 2026 mendatang. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang bersimpuh di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kehidupan kami tidak layak untuk datang ke hadirat-Mu. Kami tahu kami sering mementingkan diri kami sendiri. Kami sering berdiri di dalam keakuan kami, di dalam kami bermasyarakat, di dalam kehidupan nyata kami. Kiranya Tuhan, bantu kami untuk mengoreksi diri. Bantu kami untuk kami bisa introspeksi agar kami bisa layak di dalam ibadah pagi hari ini. Dan bantu kami juga Tuhan, kami bisa menguji kami Tuhan, apakah kami layak untuk bisa datang di dalam perjamuan kudus-Mu minggu depan nanti Tuhan. Berkaryalah Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Kiranya firman-Mu nanti Tuhan bisa menyegarkan, bisa memulihkan, dan memberikan semangat untuk kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengaku dosa. Amin.
1: Bagi setiap kita yang mengakui segala dosa, kelemahan, keterbatasan kita di hadapan Tuhan, berita anugerah disampaikan kepada kita yang diambil pada hari ini dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: Jemaat yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini, kita tidak selalu mampu memahami setiap keadaan dan menghadapi setiap persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Ada kalanya kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun langkah dan hati kita.
1: Mari kita datang dengan rendah hati dan membuka diri kepada Tuhan. Kita kembali menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun setiap langkah kehidupan kita. Biarlah kasih dan pertolongannya menguatkan kita. Mari sama-sama kita melakukan "Kami Perlu Kau Tuhan".

0: kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami memerlukan-Mu, sebab dalam dunia ini selalu ada pilihan untuk kami dapat berseteru, bersitegang dengan orang lain yang berbeda pendapat, yang sering merugikan atau menyakiti hati, yang sering kali membuat kami tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa bekerja, melakukan aktivitas dengan lega hati. Dan kami membutuhkan hikmat dari-Mu Tuhan, supaya kami dapat menyikapi setiap perseteruan, setiap kesusahan dengan sesama melalui hikmat Tuhan. Berikanlah kami urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami membaca merenungkan firman bukan dari versi dan keinginan kami sendiri, tetapi sesuai dengan ajaran-Mu sendiri, sesuai dengan petunjuk-Mu yang jelas bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan pembacaan perenungan firman pada pagi ini dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menyikapi hidup melalui firman yang kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa sembah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Depanmu itu haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan.

Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita ini tentu kita sadar kita tidak selalu hidup rukun, saling memahami, saling mencintai, saling menerima. Ada kalanya kita berbeda satu dengan yang lain, dan dalam perbedaan itu kita ditantang untuk hidup bersatu atau berseteru. Jika kita memilih ego, kita kerap memilih untuk yang penting yang benar siapa. Kalau saya benar, untuk apa saya harus diam-diam mengalah tunduk? Ya. Lalu kita sering tergoda untuk memilih berseteru. Tetapi jika kita jujur, setelah kita berseteru, bertengkar, misalnya dengan pasangan, dengan teman, kos, keluarga, bukankah seringkali kita merasa bahwa pertengkaran membawa kelelahan? Kelelahan secara fisik, secara batin. Padahal kita tidak sedang melakukan aktivitas fisik berat, berlari mengelilingi kampus atau komplek kita. Tapi ketika pagi hari bangun, rasanya kok lebih lelah daripada kita berlari di tempat tinggal kita atau di kampus kita. Seringkali dalam perbedaan, kita berseteru dan kita punya cara-cara untuk menghukum sesama kita. Hukuman itu tidak harus dengan kata-kata. Hukuman itu bisa dengan sengaja, dengan melakukan sebuah aksi diam. Hari-hari ini banyak keluarga kita melihat bahwa ketika ada permasalahan, cara menghukum sesamanya adalah dengan mendiamkan anggota keluarganya. Suami istri berseteru maka mendiamkan satu dengan yang lain, tidak berkomunikasi berhari-hari. Suami bertanya pada istri, mau makan apa? Jawabnya, apa aja terserah. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Lalu diajak makan, ya. Makan bakso. Kok ini sih? Aku kan enggak mau. Loh, katanya terserah, ya. Jadi serba salah segala sesuatu. Cara yang kedua yang seringkali kita lihat hari-hari ini adalah mengunggah kekesalan melalui kata-kata bijak di sosial media. Kita sedang jengkel dengan orang lain, lalu kita menuliskan kata-kata bijak. Terima kasih telah mengajarkan bahwa tidak semua yang terlihat tulus benar-benar tulus. Gak taunya hanya didasari oleh fulus. Ya. Sekilas kita mungkin nampak bijaksana, tapi dibaliknya sebenarnya kita sedang jujur untuk mendiamkan orang lain, untuk menyakiti hati orang lain, dan status-status demikian berbalas status. Ya. Jadi kita jadi tahu, kenapa sih teman kita yang satu sama yang satunya ini, kenapa tidak jujur saja? Ya. Dan itu membebani, justru membuat seringkali kita merasa tidak nyaman. Dan secara ilmiah, rasa lelah dan sakit itu ternyata nyata. Bahkan Dr. Naomi Eisenberger, dia meneliti bahwa saraf manusia itu ketika dikucilkan atau didiamkan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Jadi penderitaan itu terjadi bukan hanya pada orang yang didiamkan, yang ditulis statusnya, yang dikata-katakan dengan kata-kata yang keras. Tetapi kita sendiri sebenarnya sedang menderita. Menderita karena kita terbeban atas perseteruan, kesalahpahaman, dan tidak adanya damai di antara keduanya. Seorang ahli John Gottman juga mengatakan bahwa sikap mendiamkan dan menutup diri itu sebuah usaha stonewalling, sebuah usaha untuk membuat relasi terputus, dan itu menghancurkan sebuah hubungan. Bukan orang yang berteriak paling keras yang merusak relasi, tetapi seringkali
orang yang memilih diam dan memutus relasi dan memelihara gengsi. So, saudara, ternyata inilah silogisme masalah kita. Sejak kecil dunia melatih kita jangan pernah mau kalah. Kamu harus menjadi juara. Kamu harus menjadi yang paling benar. Kamu harus menang. Ketika konflik terjadi, kita seringkali membuat sebuah gengsi bahwa yang benar itu siapa. Dan kesimpulan atau tragedinya adalah kemenangan gengsi ini adalah kepalsuan. Terbukti bahwa itu menyakiti secara fisik, secara psikis, merusak tubuh, menghancurkan relasi. Dan semua kerugian itu terjadi baik orang yang dibenci ataupun yang membenci. Lantas jika kemenangan gengsi ternyata hanya melukai, kemenangan seperti apa yang layak untuk kita perjuangkan? So, saudara, merenungkan hal ini, kita melihat sebuah tawaran dari Kristus melalui pemaparan Rasul Paulus. Ia memaparkan bahwa dahulu kala ada dua tokoh yang juga berseteru, padahal dua-duanya adalah pemimpin pelayanan. Dan ketika Rasul Paulus menjelaskan ini semua, ia sebenarnya sedang mengacu pada dua pribadi yang dibahas kemudian di pasal keempat, yaitu Euodia dan Sintike. Dan perlu ditegaskan bahwa perseteruan mereka itu bukan karena perbedaan ajaran atau tafsir tentang Alkitab, tetapi akarnya adalah dalam istilah yang dibahas di dalam dua ayat tadi, ayat 2 dan 3, yaitu senodia, ambisi kosong untuk memperoleh pujian. Mereka bukan mempersoalkan siapa yang paling benar lagi, tetapi juga siapa yang paling diakui, siapa yang terhormat, siapa yang sebenarnya lebih dari satu kepada yang lain. Ternyata dalam dunia pelayanan, di keluarga, di gereja, dimanapun kita berada, meskipun kita sama-sama melakukan yang benar, yang baik, ternyata ada godaan di dalamnya. Siapa yang lebih baik di antara keduanya? Dalam keluarga, dalam gereja, dalam situasi di lingkungan apapun, seringkali kita berebut pengaruh. Dan yang paling kerap merusak adalah keutuhan keluarga, lingkungan kerja, sampai relasi yang paling dekat sekalipun, karena ingin membandingkan satu dengan yang lain. Kenapa ini semua muncul? Rupa-rupanya dalam konteks saat itu Filipi, ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, adalah koloni Roma, tempat para veteran perang yang setelah masa dinasnya berakhir, mereka hidup dengan tenang di sana. Ketenangan itu membuat mereka membandingkan dengan obsesi menjelang mereka sudah sampai di ujung usia, dengan status sosial yang disebut dengan cursus honorum. Satu budaya yang terus harus naik, jangan pernah tampak turun. Satu budaya di mana ketika kita lebih terhormat dibandingkan dengan yang lain, itu adalah sebuah pencapaian hidup. Dan untuk mematahkan pola pikir yang demikian, yang merusak ini, Rasul Paulus mengutip nyanyian iman kuno yang dipakai di jemaat mula-mula saat itu dalam ayat-ayat selanjutnya. Ini adalah sebuah kata-kata yang mungkin sering kita dengar, tetapi sering lagi diperdengarkan pada saat itu sebagai sebuah puji-pujian. Di dalam ayat 6-8 dikatakan, "Ia, Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib."
dalam tren siapa yang lebih mengatasi yang lain. Justru Paulus mengatakan Kristus justru merunduk, merendah, dan ia mau meninggalkan tahtanya yang mulia, meninggalkan apa yang seharusnya digenggam erat-erat untuk hidup bersama-sama dengan manusia yang hina dan berdosa. Bahkan bukan hanya saja menjadi manusia, tetapi juga mau menjadi hamba yang melayani. Bahkan mau mati di kayu salib menggantikan setiap orang yang berdosa, yang seharusnya binasa. Nah, saudara, ada dua kata kunci di sini yang menarik. Ada dua jurus untuk menang. Yang pertama adalah kemenangan Kristus dengan kata-kata ia melepaskan milik yang harus dipertahankan. Dan kata-kata ini secara hakikat adalah bahwa ketika Kristus menggenggam kesetaraan dengan Allah, tetapi justru melepaskan yang seharusnya dipandang mulia, yang dipandang lebih dari yang lain, yang dipandang menjadi identifikasi bahwa ia seharusnya bisa lebih diterima, lebih disanjung, lebih dihargai. Justru ia memilih kata kedua, yaitu kenosis, yang ia mau mengosongkan dirinya. Ia kemudian mau menjadi sama seperti manusia dan melayani sampai terluka. Dia turun di dalam titik paling rendah yang dibayangkan oleh masyarakat Romawi, menjadi budak apalagi disiksa dalam salib itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh diterima oleh warga Roma. Hanya warga di Timur Tengah, yaitu orang-orang Yahudi dan beberapa bangsa lain saja yang mau memberikan hukuman paling hina yang diharamkan oleh warga Roma pada saat itu. Dan Paulus menghadirkan nyanyian ini di tengah pertikaian dua pihak, Euodia dan Sintike. Pesannya menjadi sangat jelas. Jika raja segala raja saja rela melepaskan genggaman sorgawi untuk memulihkan relasi manusia di dunia, apalah hak kita menggenggam gengsi demi memenangkan perdebatan kecil dalam keluarga, dalam relasi kita. Kenosis bukanlah kerendahan hati yang layak dikagumi begitu saja, tetapi keputusan untuk melepaskan hak yang sah memenangkan relasi dan sebenarnya orang yang kita kasihi hanya karena perseteruan kita menjadi menjauh. Dan itulah yang seharusnya menjadi pola hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, sudahkah kita meneladani Kristus? Bukan gaya dunia yang mau naik meninggi untuk memenangkan diri, tetapi membungkuk, merendah, mengalah untuk memenangkan semuanya. Nah, saudara, ketika Kristus mengajari hal ini, marilah kita melepaskan ego kita. Mungkin kita harus memulihkan relasi, belajar merendah tadi dalam kemenangan ego, ya, yang harus kita tolak. Kita harus sebelumnya berkata, aku harus menang dalam debat ini. Tetapi ketika kita menghayati kenosis, kita berkata, aku memilih merendah dan mendengar dahulu supaya relasi ini tetap hidup. Sebelumnya kita berkata, yang penting siapa yang benar dan akulah yang benar. Ketika kita menghayati kenosis, kita berkata, yang penting kita semua satu walaupun kita berbeda. Tidak tahu siapa yang benar, bisa jadi saat ini konteks tertentu saya benar, tapi dalam hal yang lain mungkin teman saya, saudara saya, orang tua saya, anak saya ini juga benar. Sebelumnya mungkin kita berkata dia duluan yang salah dan dia yang harus minta maaf. Maka kenosis berkata, saya dahulu yang mau turun. Saya mau membuka percakapan. Saya mau berkata maaf kalau ada yang tidak berkenan. Seperti Kristus terlebih dahulu mengasihi, memahami, memaafkan.
Inilah semangat yang seharusnya kita bawa. Dan mengalah bukan berarti kita kalah. Mengalah berarti memenangkan kebersamaan, mengalahkan ego dalam setiap diri kita dan orang yang menjadi lawan kita. Nah, saudara, apakah kita mau memenangkan hal ini dalam soal relasi di sekitar kita? Dalam hal percintaan, biasanya secara dunia respon kita terhadap perseteruan adalah kita ingin memutuskan relasi. Ketika kita menerima pesan dari mantan, ya, yang menyapa tiba-tiba dengan pesan, "Hai, apa kabar?" Ya, bagaimana respon kita? Biasanya kita langsung baper, emosi tingkat dewa, terus kita kirim balasan list semua dosa kesalahannya beberapa tahun yang lalu. Dengan kata-kata, "Ngapain chat? Masih ingat pas kamu lupa beliin aku boba tahun 2021? Masih ingat pas kamu potong rambut model mangkok tanpa persetujuan aku?" Habis itu langsung diblokir nomornya. Tetapi respon kenosis adalah membalas dengan tenang, "Halo, puji Tuhan, kabar baik. Semoga kamu dan keluarga juga sehat. Meskipun kita berjalan di jalan yang berbeda, doaku selalu yang terbaik untukmu." Ada yang relate? Ya. Mana yang membuat hati kita lega? Yang pertama, ya, mengungkit-ungkit yang lama atau yang baru, mendoakan yang terbaik, melihat yang ke depan. Berinisiatif mengasihi dan mengampuni tanpa perlu menumpahkan dendam, rasanya justru melegakan. Soal dosen pembimbing dan skripsi, respon biasa di dunia ketika naskah dikerjakan dengan susah payah, hasil bergadang berhari-hari, ternyata dicoret habis dengan tinta merah sampai tampak seperti lembar kebakaran. Seperti korban pembantaian, dan kita langsung tersinggung, lalu tidak mau bimbingan lagi dan berkata, "Untuk apa saya teruskan lagi, ya, kalau tidak dihargai apa yang saya lakukan dan tidak didengarkan?" Dan akibatnya skripsi tertunda beberapa semester. Tetapi respon kenosis adalah untuk menerima masukan dan berkata, "Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas koreksinya. Saya akan perbaiki kembali. Doakan saya karena banyak sekali koreksinya. Ya. Dalam nama Yesus saya selesai." Ya. Bukankah ini lebih berjiwa kesatria bahwa kalau memang kita belum mengerti, ya kita harus lebih sabar. Ya. Kita harus lebih rileks dan meminta pendampingan, arahan. Dan inilah kenosis akademik, menurunkan ego demi tujuan yang lebih besar. Tidak usah merasa cepat sakit hati karena kita sudah penelitian dan lain-lain, kok tetap tidak dipahami. Tetapi salinglah mendahulukan untuk memahami dan memaafkan. Dalam studi atau pekerjaan, gagasan yang diambil alih oleh rekan. Dalam sebuah presentasi kita sudah siapkan, tapi yang dipuji dosen atau atasan adalah ide bagus dari rekan lain yang nampaknya mengerjakan, padahal dia hanya berkontribusi memberi titik koma dalam dokumen kita. Kita terdiam lalu kesal, speak up, mencaci maki rekan kerja kita. Tetapi respon kenosis adalah setelah pertemuan itu kita menjelaskan pada dosen atau atasan. Lalu kita menghampiri rekan tersebut dan menasihati baik-baik supaya lain kali bisa berkontribusi lebih dan menawarkan membantu bila dia tidak paham, sehingga bisa sama-sama maju dan membuka masa depan. Ini adalah keutamaan untuk memperjuangkan keutuhan bersama, kejujuran, nasihat, dan relasi yang baik dan tidak perlu mempermalukan orang lain. Nah, saudara, kalau kita mengalah dan melakukan kenosis ini,
Bukankah kita tidak merugi dan menderita? Bahkan perhatikan lanjutan dari kenosis ini, bahwa ternyata ketika kita mengikuti jalan Kristus itu, kita tidak diinjak-injak ketika merendah. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Kristus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, bertekuk setiap lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara, ini adalah gong atau puncak dari khotbah hari ini adalah ketika Kristus mengatakan bahwa tatanan kerajaan Allah itu membalikkan logika dunia. Bukan yang meninggikan dirinya yang ditinggikan Allah, tetapi yang justru merendahkan dirinya, melepaskan apa yang seharusnya dipertahankannya, mengambil rupa untuk mau melayani, justru ialah yang ditinggikan oleh Allah. Dan di sana kita melihat bahwa jemaat di Filipi ditegaskan bahwa penguasa sejati bukanlah mereka yang memaksakan kehendak dengan kekerasan, tetapi seperti Kristus yang menang melalui kasih, yang melayani. Dia menjadi raja di atas segala raja, di atas semesta, bukan karena ia mengatasi yang lain, tetapi merendah untuk mengasihi, memaafkan, melayani. Ketika saudara dan saya berani untuk mengalah demi kerukunan, berani membuang gengsi demi persatuan keluarga, berani meminta maaf terlebih dahulu, kita tidak kalah. Allah sendirilah yang melihat kerendahan hati itu dan memuliakan, mengangkat kita, mengaruniakan damai sejahtera melampaui akal yang akan memelihara hati kita dan orang yang menyakiti kita. Apakah kita mau mengambil jalan kenosis ini? Bila kita tersakiti, siapkah kita untuk lebih dahulu memaafkan, mendoakan? Bila kita terputus komunikasi, maukah kita berinisiatif membuka percakapan kembali dan meluruskan apa yang terjadi dengan kepala dingin? Bila kita dirugikan dan dikecewakan, maukah kita tetap mendoakan mereka yang menyakiti seperti Kristus berkata kepada kita? Marilah kita melihat sebuah teladan nyata. Satu ketika di tahun 74 di Florida, ada orang berusia 10 tahun, seorang anak kecil bernama Chris Carrier. Dia diculik oleh David McAllister, mantan pengasuh pamannya yang baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. McAllister sakit hati dan menumpahkan dendam kepada anak dari paman tersebut, dari orang yang mempekerjakannya, dengan menusuk, membakar dengan rokok, dan kemudian menembak kepala Chris atau keponakan dari pamannya ini, dan meninggalkan dengan kondisi sekarat di sebuah rawa pada saat itu. Chris ditemukan 6 hari kemudian secara ajaib dengan keadaan masih hidup, walaupun dia sekarat dan mata kirinya buta seumur hidup karena luka tembak itu. Kasus ini tidak pernah terpecahkan karena McAllister menghilang begitu saja. 20 tahun kemudian seorang petugas kepolisian menemukan McAllister sedang sekarat di sebuah panti jompo, sudah lanjut usia, dan berhasil membawa pada pengakuan yang dicatat dan diproses. Petugas itu kemudian menghubungi Chris yang kemudian sudah bekerja, sudah dewasa sebagai seorang guru, mengabarkan bahwa penculiknya ditemukan. Chris punya segala hal untuk dan segala hak untuk membenci, menuntut, menjauh, tetapi yang ia lakukan sebaliknya. Ia mendatangi panti jompo McAllister bukan dengan amarah, tetapi ia sudah memutuskan bertahun-tahun sebelumnya untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan dia berkata kepada pria yang membutakan matanya itu, dia berkata,

Alistair wafat, ia menyatakan percaya kepada Kristus oleh orang yang dianiaya dan ditembak dan kehilangan matanya itu. Chris Carrier tidak menunggu McAllister meminta maaf. Ia tidak menunggu perasaannya siap. Ia memilih untuk turun berinisiatif mengasihi sebagaimana Kristus. Tidak menunggu kita layak dikasihi. Dia turun ke dunia mengasihi kita apa adanya. Hari ini adalah hari yang sangat indah bagi kita untuk mengambil keputusan positif. Tak perlu menunda untuk berdamai, memaafkan sampai hati kita siap. Pengampunan dan kerendahan hati bukanlah menunggu sampai kita nyaman, tetapi meneladani kenosis Kristus adalah kesiapan. Ketika ada orang yang selama ini kita hindari, siapakah mereka? Maka ingatlah, berdoalah, supaya saudara dan saya siap untuk tetap bertemu dalam damai sejahtera. Siapakah yang membuat hati saudara dan saya mendadak dingin saat mendengarnya? Dan dalam hati kita sering mengatakan hal-hal yang negatif. Jangan tunggu esok hari. Lakukan hal yang nyata. Sapalah mereka lebih dahulu. Mintalah kepada Tuhan agar kita dapat tetap bertemu dengan hati yang damai. Dan pada akhirnya lepaskanlah doa dan berkat kepada mereka. Sehingga kita tahu bahwa ketika dunia mengajarkan ego kita naikkan, relasi dan damai sejahtera kita akan turun. Tetapi ketika ego kita turunkan, relasi dan hidup kita dinaikkan dan dimuliakan oleh Allah. Berseteru itu adalah insting alami manusia, tapi bersatu adalah keputusan indah mengikuti Kristus. Dan di jalan Kristus, jalan yang turun itu, kita justru ditinggikan. Dalam konflik berikutnya, maukah saudara dan saya memilih untuk turun dan menjadi pembawa damai, memenangkan kedamaian bersama Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita hening. Izinkanlah dalam hati masing-masing kita menyebut satu nama. Nama orang yang sesuai dengan renungan kita hari ini. Nama yang masih membuat dada terasa sesak setiap kali disebut. Tidak perlu diucapkan dengan suara keras, cukup Tuhan dan saudara sendiri yang mengetahuinya. Sekarang marilah kita membawa nama itu dalam sebuah nyanyian. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan bersama Kasih Pasti Lemah Lembut. Hayati liriknya bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih mau berinisiatif memaafkan dan murah hati. Kasih membawa damai yang sejati. Kasih pasti lemah lembut.

Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang bukan sebagai orang yang sempurna mengasihi, tetapi sebagai orang yang baru saja disadarkan betapa seringnya kami memilih menggenggam ego daripada melepaskannya sebagaimana Kristus lakukan. Ampuni kami Tuhan atas setiap keputusan untuk mendiamkan orang lain, untuk membalas kejahatan orang lain yang kami niatkan sebagai hukuman, tetapi justru kami terenggut damai sejahteranya. Dan atas setiap unggahan yang kami tulis yang menyakiti tanpa menyebutkan nama, semua justru memupuk rasa dendam dan amarah. Ajarlah kami jalan kenosis, jalan turun untuk dimuliakan di dalam Kristus. Kami juga hendak membawa dalam doa kami pergumulan sesama kami, bagi kami sekalian yang datang berjuang dengan pekerjaan dan studi kami. Kiranya Engkau menganugerahkan kekuatan dan ketekunan. Kami berdoa untuk jemaat yang memohon kelancaran studi dan berkat pekerjaan dan dalam pergumulan, yaitu Saudara Haryo Priambodo, Saudara Pradana Saktia Adi, Saudara Fiorenza, Saudari Timothy Ruth, Ferry Gotama, Avila, Tesalonika, Jerman, Almendo, Ivana, Ananda Vina dan Fani, Chandra dan Matteo William, ataupun juga yang sakit dan dalam masa pemulihan, Pak Wiji Sukardi, Ibu Sri Ruwi Dowati, Ibu Widiarsi, Saudara Juan, Widya Kamara, Ibu Widya Kamara, Ibu Veronita, dan Indra Adiatma. Ya Tuhan, pulihkanlah mereka semua dari berbagai beban hidup ataupun dari kelemahan tubuh. Biarlah ya Tuhan, dalam berbagai peristiwa hidup mereka disembuhkan dan dijamah oleh Tuhan. Bagi keluarga yang dalam ketegangan dan berjarak jauh, pulihkanlah relasi sebagaimana Engkau telah memulihkan relasi antara Engkau dengan kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, berikan kami hikmat, khususnya pada para pemimpin, untuk mengutamakan kebaikan bersama di atas kepentingan golongan dan program-program yang disesuaikan sehingga menjadi tepat sasaran. Bagi jemaat serta pelayan gerejamu, teguhkanlah kami untuk menjadi pembawa damai di tengah dunia yang gemar berseteru. Kami justru menawarkan damai, kerendahan hati untuk saling memaafkan, untuk menginisiatifkan kata maaf, dan untuk menyambung relasi kembali. Inilah ya Tuhan, doa dan sembah kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri doa ini dengan menyanyikan doa Bapa kami.

Mari dengan segenap hati kita, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan lagu dari KJ 280, Aku Percaya.

0: Dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara yang terkasih, saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberi persembahan via online kris, di mana barcode dapat diakses pada layar LCD maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan ucapan syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, kita baca bersama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat rasa syukur kita dengan melakukan Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Ya Allah Bapa, sumber kasih dan berkat, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, begitu mengasihi kami. Beri kami hati seperti hatimu, penuh kasih. Kalau saat ini Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan. Persembahan ini merupakan ungkapan syukur kami atas berkat yang berlimpah di dalam hidup kami. Terimalah ya Bapa dan kuduskanlah. Berkatilah jemaatmu yang sudah memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Ya Roh Kudus, berikan hikmat kepada majelis yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi banyak orang, dan nama Tuhan makin dimuliakan. Ajar kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikanmu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Bapak Ibu Jemaat, berikut adalah highlight minggu ini. Dalam ibadah pembukaan bulan keluarga, jemaat diajak untuk berpartisipasi dengan bermain alat musik akustik bersama dengan ibadah pukul 8 pagi di GKI Gejayan dan pos jemaat The Grace. Jadwal latihan dan gladi resik seperti tercantum dalam poster. Untuk mendaftar dapat menghubungi nomor yang tertera pada poster yang telah ditayangkan.
2: Pada kesempatan ini, kami mau menyapa Bapak, Ibu, atau Saudara yang baru hadir dan beribadah di GKI Gejayan hari ini. Jika ada, dipersilakan untuk bangkit berdiri.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita membawa kasih Tuhan dalam kehidupan bersama. Di tengah berbagai perbedaan, kita dipanggil untuk menjaga persatuan dan hidup dalam kasih sebagai satu tubuh dalam Kristus.
1: Marilah kita menjadi pembawa damai dan kabar baik melalui perkataan serta tindakan kita setiap hari. Teguhkan hati kita untuk diutus menjadi saksi kasih Tuhan di tengah dunia. Kita melagukan Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita.

Kiranya Tuhan memberikan keberanian untukmu turun terlebih dahulu untuk melayani dan mengasihi. Kiranya Tuhan memberikan keberanian untuk mengulurkan tangan sebelum diminta dan mengucap maaf sebelum dituntut. Dan sebelum engkau harus mengasihi, engkau terus mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kiranya Ia meninggikan orang-orang yang rela merendah, menjaga langkah kita ketika dunia mengajarkan untuk terus naik. Kita terus memilih untuk seperti Kristus, melepaskan segala sesuatu demi memenangkan kehidupan ini. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Haleluya. Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat,

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration. Petra 105.7.

0: yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenang.
1: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondur Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
2: Bapak Ibu lan sederek sedoyo ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, Shalom. Pradataning pasamuan GKJ Kondur Kusuma Ngayogyakarta ngaturaken sugeng enjing saha sugeng ibadah dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika, ugi ingkang ngibadah secara daring saking griyanipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang saweks pisan ngibadah ing GKJ Kondur Kusuma dipun aturaken sugeng rawuh. Wontene ingkang setya ngibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Salajengipun badhe dipun wartosaken kalih pawartos ingkang mekaten surasipun. Ingkang kaping setunggal, pangibadah bujana suci sak donya. Dening pradataning pasamuan badhe dipun ladosaken pangibadah bujana suci sak donya ing dinten Minggu Surya Sekawan wulan Oktober warsa 2016 kanthi katerangan ingkang mekaten. Wekdal pangibadah sedaya ing wanci Indonesia iring kilen kanthi nyuwun kawigatosanipun menggah wiwitan pangibadah. Pangibadah dinten Minggu paladosan kaping 3 kawiwitan tabuh 9 enjang. Wontene pangibadah dinten Minggu mirunggan bujana suci paladosan ingkang kaping 2 kawiwitan tabuh 1/2 enjang. Pangibadah dinten Minggu paladosan kaping 2 kawiwitan tabuh 2 sonten. Wontene pangibadah dinten Minggu mirunggan bujana suci paladosan ingkang kaping 3 kawiwitan tabuh 1/2 sonten. Pendadaran dipun ladosaken dening pradoto ing purwakaning pangibadah bujana suci. Pendadaran dipun ladosaken dening pandhita ing purwakaning pangibadah bujana suci. Dumateng pasamuan ingkang badhe mapak timbalanipun Gusti ing pangibadah bujana suci dipun aturi pancawisan piyambak. Ingkang kaping 2 jejiban pandhita ing klasis Purwodadi dipun wartosaken bilih Ibu Pandhita Kristi badhe ngayahi jejiban visitasi saking Bapelsin GKJ Benjang dipun dinten Senin Surya 28.

Poro sederek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Yohanan 13 ayat 30 sekawan dumugi 30 gangsal. Ingkang mengaten surasipun, aku maringi pepakon anyar marang kowe, iyo iku supaya kowe podo tresno tinresnanono, dikoyo anggonku wis tresno marang kowe, koyo mangkono uga kowe iyo podo tresno tinresnanono. Kanti mangkono, wong kabeh bakal podo mangerti, yen kowe podo dadi muridku yo iku menawa kowe podo tresno tinresnan. Alandesan anggenipun Gusti menika, kita ngakeni bilih kita dereng saged tindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti lumantar ngidung kidung pasamuan Jawi sekawan dosa songo poto setunggal lan kalih. Gusti Kang Maha Wilasa.

Wekdal ning cekap wonten pisungsung pepujian saking G-Voice wonten kalih lagu Gusti ngantos rambah kaping pinten. Lagu ingkang kaping kalih kawula Angalenggono.

0: Ibu babalan poros derek semoga kita netungo. Gusti Allah Romo kasuwargan kawula saestu ngaturaken panuwun sabdo pangantiko patuko nuntun gesang kawula supados manah kawula tansah kaenggalaken mirungganipun wonten ing pelatosan satemah asmo patuko ingkang kaluhuraken. Gusti kawula nyuwun roh suci patuko ingkang emotaken menapa ingkang sampun patuko dawuhaken tumrap kawula sedaya lan kawula saged nindakaken dawuh patuko menika. Duh Gusti, kawula ngaturaken panuwun wonten ing pangibadah menika. Kawula ngaturaken panuwun kanthi ngempalaken pisungsung patuko berkahi pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken menika kagem pelatosan ing pasamuan GKJ Gondokusuman. Patuko berkahi pradoto ingkang noto sedaya pisungsung menika. Duh Gusti kawula pitados, Gusti tansah ngrimat gesang kawula lan sak brayat. Kawula masrahaken brayat kawula, patuko berkahi sederek-sederek ingkang sinau, patuko berkahi kawula sedaya ingkang nyambut damel, patuko ingkang berkahi sedaya saged kacekapan wonten ing brayat kawula. Kawula ndongaaken tiyang sepuh kawula, patuko ingkang maringi berkah kesarasan lan patuko ingkang nuntun gesangipun. Duh Gusti kawula ndongaaken sederek-sederek ingkang nembe nandhang sakit lan proses pemulihan. Kawula ndongaaken Bapak Suryantoro, Ibu Suryatini Suwarno, Bapak Sis Margono, Bapak Wibowo Hadi, lan ugi sederek-sederek ingkang dereng kawula sebataken setunggal-setunggal. Kawula nyuwun berkah kesarasan saking patuko. Patuko berkahi sedaya ingkang dipun upati, patuko berkahi obat-obatan, tindakan tenaga medik lan kesehatan brayat ingkang nenggani. Awit kawula pitados sedaya menika sarana pitulungan patuko mulihaken sederek-sederek kawula. Patuko berkahi brayat ingkang nenggani, patuko ingkang maringi kesarasan kegiatan kawicaksanan menapa kemawon ingkang dipun betahaken. Patuko maringi sedaya patuko ngrimati lan patuko nuntun brayat lan sederek-sederek ingkang nandang sakit lan proses pemulihan menika. Duh Gusti kawula ndongaaken brayat ingkang nandang dukito, patuko sampun nimbali Ibu Rasini Handayani, patuko sampun nimbali Ibu Lestari Ningsih Ngati HP. Kawula ndongaaken brayat ageng, kawula nyuwun kegiatan saking patuko, kawula nyuwun panglipuran ingkang sejatos saking patuko tumrap brayat ageng ingkang nembe nandhang dukito menika. Duh Gusti kawula ugi ngaturaken panuwun sedaya berkah ingkang kawula tampi mirungganipun sederek-sederek ingkang ambal warsa lairan utawi ambal warsa pernikahan lan berkah sanesipun. Kawula saestu ngaturaken panuwun patuko nuntun sederek-sederek kawula menika wonten ing gesang sak lajengipun. Duh Gusti kawula ugi ndongaaken brayat ageng pasamuan patuko ing GKJ Gondokusuman menika ing 18 wilayah patuko ingkang nuwuhaken kapitadosan kawula. Patuko ugi berkahi sedaya ingkang lelados pradoto pendeta penatua lan diaken. Patuko berkahi sederek-sederek ingkang lelados wonten badan pelayanan gerejawi, karyawan kantor, pengurus sektor, pengurus wilayah. Patuko ingkang nuntun kawula kasagetaken nganyaraken manah lan roh wonten ing pelatosan ingkang katindakaken. Duh Gusti, kawula ugi ndongaaken gereja-gereja ing pundi papan kawula kasagetaken dados terang lan kawula saged dados berkah wonten ing satengahing masyarakat. Kawula ugi ndongaaken lembaga-lembaga Kristen, patuko berkahi Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga wonten ing bidang kesehatan, rumah sakit, lembaga wonten ing bidang pendidikan, sekolah, universitas, patuko berkahi. Mirungganipun kawula ugi ngaturaken panuwun lan ndongaaken Disnatalis ingkang kaping 23 STAK Marturia. Paduka berkahi sedoro sederek-sederek ingkang lates wonten lembaga-lembaga Kristen menika lan dados berkah wonten ing sak tengahing masyarakat. Gusti kawula ugi ndongaaken bangsa lan negari kawula Indonesia. Paduka berkahi pemimpin saking pusat ngantos dumugi daerah. Kasagedna nindakaken dawuh paduka nindakaken kasainan kagem kesejahteraan sedaya warga masyarakat Indonesia. Mirungganipun kawula ugi sedaya warga masyarakat Indonesia ugi saged nindakaken kasainan. Duh Gusti, kawula ndongaaken sederek-sederek ingkang terdampak bencana, kawula nyuwun pitulungan paduka. Lumantar kawula sedaya ugi nindakaken paring bantuan dhateng sederek-sederek kawula menika. Duh Gusti, kawula masrahaken gesang kawula sedaya salajengipun wonten ing regeman ing asta paduka. Duh Gusti, paduka berkahi sederek-sederek ingkang lados wonten ing pangibadah enjang menika. Lan paduka berkahi sedaya pasamuan ingkang ibadah wonten gereja lan ugi sacara daring saking griyanipun piyambak-piyambak. Gusti ngreksa Roh Suci paduka nyarirani lan nuntun gesang kawula supados gesang kawula tansah nindakaken dawuh paduka. Kawula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kawula lan kawula masrahaken gesang kawula wonten ing panuntun paduka. Duh Gusti, kawula sesarengan badhe ndedonga piwulangipun Gusti Yesus Kristus tunga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèaken, kraton paduka mugi rawuh, kaso paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa. Tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
1: Para sederek ingkang dipun kasih dening Gusti, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika, Gusti tansah ngutus kita manut sabdanya. Sumangga kita ngidongaken kidung pangutusan saking kidung pasamuan Jawi 133 pada setunggalan kalih. Kulo pitados mering Gusti. Pasamuan kasuwun jumeneng.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

grup gereja. Ibadah enjang punika badhe dipun latosi dening Plados sabdanipun Gusti Bapa Pendeta Yosef Kristian Nugroho kairingan tim karawitan lan tim mocopat lan multimedia sederek Titis, Mas Niel, Mas Ersan, Mbak Mutia, Mbak Vina. Matur nuwun sugeng mangibadah Gusti Yesus berkahi.

Asamuan ingkang kinasih, saderengipun kita lumebet ing pangibadah, semoga kita sami ningali pisungsung tari sekar pujiastuti ingkang gadahi makna supados kita tansah memuja, memuji lan nyuwun kawilujengan saking Gusti. Dumateng para paraga kasumanggaaken.

0: Umat kasuwun jumeneng.
1: Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, dateng kita ingkang saestu nelangsani. Dosa panerak kita ing ngarsanipun Gusti Allah lan nyuwun sewilasanipun. Ing satengahing pangabekti menika Gusti mboten nolak nampik kula panjenengan. Gusti kersa nampi lan nyucikaken gesang kula panjenengan srana maringaken sih pangapunten. Sabda pawartosih rahmat minangka pangapuntening dosa. Kapendet saking Yesaya bab 50 gangsal ayat 7 ingkang mekaten suraosipun. Wong duraka karben ninggal dalane lan wong ala cikben ninggal pangrantame. Karben mratobat marang Sang Yahuwah mesti bakal kaparingan sih palimirmo sarto marang Gusti Allah kita, sebab panjenengane bakal ngluberake pangaksamane. Mekaten pawartosih sih rahmat saking Gusti Allah. Kados dene kita saged ngraosaken tentrem rahayu dene Allah karena nampi kula panjenengan. Swawi kita ugi sinau nampi setunggalan setunggalipun dalah sami nyebar bedamen saking Gusti. Sumangga kita sami jawat asta ing sakiwa tengen kita. Salam tentrem rahayu.

kaping kalih. Nah, menika Gusti Yesus nedahaken bab mirengaken menika mboten sami kalian nindakaken. Bebasan Inggris actions speak louder than words. Tindakan lebih keras terdengar daripada kata-kata. Menika nedahaken nadyan sampun mirengaken menika tetep boten sami kalian nindakaken. Mila Bapak Ibu mboten cekap mangertos, dereng tentu mangertos menika lajeng dados pitados. Tiyang ingkang pitados saged mangertos, nanging tiyang makertos dereng tentu pitados. Mila Bapak Ibu teng gereja menika nembe mirengaken dawuhipun Gusti neng dereng mertobat nek dereng nindak aken. Sampun rumah sepah wis cukup neng gereja ngrungokke Pak Yosep, wis cukup neng gereja ngrungokke sabda pangandikanipun Gusti. Niko dereng wujud pamratobat menawi dereng dipun lampahi. Bapak Ibu menika nedahaken menawi kula panjenengan saestu pitados, menawi kula panjenengan saestu tepang kalian Gusti. Wujud tepang pitados Gusti menika mboten namung ing tutuk Gusti menika Yesus Kristus inggih Gusti Allah piyambak, Gusti Yesus juru wilujeng, Gusti Yesus panebus dosa. Mbok pilih malah apal sacara pangertosan, nanging menika mboten cekap menawi dereng nindakaken Gusti Yesus, nindakaken dawuhipun Gusti. Gusti Yesus saged ngendika, aku ora kenal. Sing tak kenal Gusti menika tepang ingkang tepang saestu ingkang pitados, saestu ingkang tetunggilan kalian Gusti. Ukuranipun napa? Nindakaken dawuhipun Gusti. Mila temanipun meratobat menika taat. Tiyang ingkang dereng nindakaken tetep dereng tepang kalian Gusti. Kaping tiga, nah menika ugi nedahaken bilih perbuatan itu jauh lebih baik daripada perkataan. Pandamel menika langkung aji tinimbang pangandikan. Konfusius tunggaling filsuf saking negeri Tionghoa menika ngendika, menawi kula mireng lajeng kula supe, menawi kula ningali piyambak lajeng kula namung saged enget, nanging menawi kula nindakaken ngestokaken nglampahi menika lajeng kula saged mangertos. Dados mangertos menika mboten serono ningali, mangertos menika mboten serono mirengaken, mangertos menika serono nindakaken. Ken dados tiyang ingkang saestu tepang kalian Gusti menika tiyang ingkang nindakaken dawuhipun Gusti. Bapak Ibu mila ing Yakobus 1 ayat 21, nanging padha nglakonana ing pangandikane, aja mung ngrungokake wae jalaran, menawa ora mangkono kowe ngapusi awakmu dhewe. Bapak Ibu saged mirsani menika wonten tiyang menika kok malah graji ning kalian lenggahan ing setunggaling pang lak lajeng dawah. Bapak Ibu menuhake mesti wong bodho kok graji kok malah marai tiba. Bapak Ibu mekaten ugi tembung ngapusi awake dhewe. Bapak Ibu sinten ingkang purun diapusi? Mboten purun to? Menawi kula ngapusi Bapak Ibu, pendeta kok goroh, mboten pitados malih. Sinten kemawon menika mboten purun diapusi? Lah kok malah ngapusi awake dhewe. Mila Bapak Ibu, tiyang ingkang ngapusi awake dhewe menika nggih kados gambaran tiyang bodho, tiyang aneh diapusi wong liya ora gelem kok malah ngapusi awake dhewe. Sinten ingkang kasebat ngapusi awake dhewe? Ingkang mirengaken ning mboten

Ultra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, mohon agar HP dalam mode hening. Terima kasih. Akan saya bacakan warta lisan GKI Ngupasan hari ini, Minggu 27 September 2026. Ada persembahan pujian mengucapkan selamat datang kepada paduan suara Oridek dari GKI Maleo Raya Jakarta yang akan memberikan persembahan pujian pada ibadah saat ini. Boleh lambaikan tangan. Oh baik, selamat datang Bapak Ibu. Yang kedua, berita duka. Telah dipanggil Bapak di surga, Saudara David Gavriel Riyadi, dalam usia 26 tahun. Alamat di Jalan RE Marta Dinata 108, Yogyakarta. Meninggal pada hari Sabtu 26 September 2026 pukul 13.20 WIB di Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka PUKY, Ruang A dan B. Ibadah tutup peti hari Minggu hari ini, tanggal 27 September pukul 7 malam. Ibadah penghiburan hari Selasa, tanggal 29 September pukul 7 malam. Ibadah pemberangkatan atau kremasi pada hari Rabu, tanggal 30 September pukul 8 pagi. Dan jenazah akan diberangkatkan ke Krematorium Pingit pada pukul 9 pagi. Almarhum David adalah putra dari Bapak Sony Riyadi dan Ibu Elizabeth Irawati. Kebaktian hari ini mengambil tema melayani dengan rendah hati. Pelayan firman Pendeta Larry Tulus Lumban Tobing dari GKI Pajajaran Magelang. Pemusik Saudari Ayunda, Prokantor Kantoria dan pemazmur dari paduan suara Maranata, Lektor Ibu Nuni. Mari kita memasuki saat hening. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa melayani bukan tentang menjadi yang paling besar, tetapi tentang kesiapan hati memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Karena itu marilah kita memasuki ibadah ini dengan hati yang terbuka dan siap menerima panggilan Tuhan dan mengagungkan namanya dalam pujian, besarkan nama Tuhan.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1: Menyertai saudara.
0: Silakan duduk. Ya, selamat pagi, shalom. Saudara-saudara, dalam satu bulan ini kita sudah menghayati bagaimana kita mau menjadi komunitas yang merangkul lintas usia. Karena itu tema yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah yaitu melayani dengan kerendahan hati. Saudara, kita bersyukur ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan bahkan kepercayaan untuk kita melayani sesama. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Karena itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semuanya karena kasih karunia-Nya. Marilah kita mengawali dan menghayati ibadah ini dengan kita menaikkan pujian, semua karena anugerah-Nya.

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan yang kudus, marilah kita kembali melihat hati kita dengan jujur. Dalam pelayanan, mungkin kita masih mencari pengakuan, merasa diri paling mampu, dan yang lain mengecewakan ketika pelayanan kita tidak dihargai. Karena itu, marilah dengan rendah hati kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, memohon pengampunan serta hati yang baru, supaya kita dapat melayani bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk memuliakan namanya. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Nanti kami akan pimpin dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa.

Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri kehadirat-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami sadar dan mengaku segala dosa serta pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang banyak sekali mendukakan hati Tuhan. Kami seringkali lalai melakukan perintah-Mu Tuhan. Kami lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dan menyakiti hati sesama kami maupun hati-Mu. Ampuni segala kelemahan dan ketidaksetiaan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun dan kasih setia-Mu beserta kami. Basuhlah hati dan pikiran kami dengan darah-Mu yang kudus. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang berkenan kepada-Mu. Kami naikkan doa ini hanya kepada-Mu, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyatakan pertobatan kita dalam pujian hadapan Tuhan Yesus.

0: Yesus, saudara, berita anugerah yang kita terima pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus 10 ayat 45 berkata demikian: karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam kasih Allah yang setia, kita diampuni dan dipulihkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara.
0: Mari kita memberi salam damai.

0: Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, menikmati keindahan bersama dengan anggota keluarga, sahabat, teman sepelayanan, untuk menikmati di dalam anugerah-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan Engkau beritakan melalui hamba-Mu kiranya sungguh boleh menguatkan kami untuk memahami di dalam memperjuangkan untuk memiliki komunitas yang mau merangkul lintas generasi yang ada di tengah-tengah keluarga GKI Ngupasan. Biarlah melalui tema melayani dengan rendah hati kiranya kami boleh menangkap pesan Tuhan yang akan kami kerjakan di dalam keseharian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan menyambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur. Amin.
1: Pendarasan Mazmur berdasar dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 9.

firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang, waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Shalom. Ya, saudara, pagi hari ini kita melanjutkan khotbah berseri kita dari minggu ke minggu terkait dengan penghayatan kita untuk menjadi komunitas yang merangkul lintas usia atau generasi. Saudara, berbicara tentang melayani, menurut saudara, apa yang terlintas di dalam pikiran saudara? Kira-kira apa, saudara? Saya minta tolong slide-nya. Kira-kira apa, saudara, yang terlintas di dalam pikiran saudara kalau misalnya saudara bicara tentang melayani? Tentu yang dipikirkan adalah tindakan, aktivitas, kegiatan. Betul ya? Nah, saudara, ada seorang anak muda, seorang anak muda bernama Joya Dagultom. Dia adalah seorang penulis dan juga seorang akademisi yang saat ini sedang studi lanjut di Universitas Boston, Amerika Serikat. Dia berkata hari Sabtu yang lalu ketika dia memposting di sosial media, dia mengatakan pendeta di mana dia melayani memintanya untuk menemani anak-anak muda untuk pergi ke satu tempat memetik buah apel. Lalu ketika dia diminta untuk melayani, yang ada di lintas pikirannya dia bilang, apa Pak yang perlu saya kerjakan? Apakah perlu saya mencatat nama-nama rombongan yang ikut? Atau saya pelayanan membawakan firman? Atau apa? Pendetanya senyum, saudara ya, lalu bilang, enggak, ya kamu cuma hanya datang saja, mendampingi mereka, metik apel, dan itu melayani. Saudara, kalimat ini sebetulnya menggelitik di dalam diri Joyada, sehingga biasanya ketika gereja meminta seseorang melayani, selalu yang dipikirkan itu adalah aktivitas. Padahal di situ tercermin sebuah esensi dari sebuah pelayanan, bahwa yang namanya pelayanan itu adalah identitas, bukan hanya sebuah aktivitas, ya. Karena yang dibutuhkan di dalam melayani itu adalah hati yang mau melayani. Karena apa, saudara? Sehingga kita di dalam keadaan apapun, kita mampu untuk mempertahankan identitas kita. Di saat kita dilibatkan ataupun tidak dilibatkan, maka kita tetap bisa menjaga dan mempertahankannya, sehingga kita mau tetap punya hati di dalam melayani. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara, next, di dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya bicara tentang melayani itu kalau disederhanakan adalah bicara tentang tindakan untuk menolong demi kepentingan orang lain. Kita bisa temukan itu ketika kita ada di rumah, kita lihat ada orang-orang tua yang mau bangun pagi, pagi benar, mempersiapkan makanan atau sarapan buat anggota keluarga, padahal orang tuanya juga harus bekerja, melakukan ini dan itu, tetapi karena kecintaannya kepada anak-anak, kepada suami atau istri, dia mau melakukannya. Dan juga mungkin ada seorang istri yang dengan rela menanti, menunggu ketika suaminya datang, capek, berlelah di dalam pekerjaan, lalu dia melayani dengan begitu baik. Atau kita ketika kita di pasar, kita juga menemukan ada penjual yang begitu ramah, yang mau melayani kepada pembeli yang terkadang juga mungkin membuat bosan, kadang juga kesel, tanya terus tapi gak beli-beli, misalnya gitu ya, saudara ya. Nah, tetapi dia melayani dengan begitu ramah, sehingga pembeli pun juga merasa dilayani dengan baik. Atau di dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasanya kita temukan ketika ada warga mau bergotong royong, membersihkan lingkungan agar tetap bersih, dan semua orang dapat menikmati dan bisa tinggal dengan baik. Saudara-saudara, dengan sederhana, melayani itu adalah menempatkan diri kita di antara sesama dengan mengesampingkan ego atau kepentingan kita demi sebuah kepentingan bersama. Pertanyaannya adalah, saudara-saudara, ini mudah dilakukan atau tidak? Gimana menurut saudara? Mudah? Gampang? Sulit? Susah?
Ya, saudara-saudara, kalau ditanya itu tentu jawabannya bermacam-macam. Tetapi paling tidak, saudara-saudara, ada sebuah kenyataan. Bagaimana ada sebuah hambatan, obstacle yang bisa kita temukan ketika kita melayani. Sesungguhnya ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan berelasi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk diutamakan. Sadar atau tidak, saudara, bahwa kita semua itu senang untuk diperhatikan, dikasihi, diakui. Ya. Coba bayangkan kalau saudara-saudara tadi datang pagi-pagi sudah mau masuk ke dalam ruang ibadah, tapi tidak ada sambutan yang baik, ya. Lalu kesannya mungkin kita dicuekin, dibiarkan, tidak ada sambutan yang membuat kita nyaman. Rasanya itu tidak membuat kita merasa baik, ya. Tetapi sadar atau tidak bahwa kebutuhan itu memang ada. Sehingga ketika orang diperhatikan, dikasihi, diberikan keberadaannya di tengah-tengah komunitas, maka itu akan memberikan sebuah penerimaan yang baik. Hanya saja kalau keutamaannya itu terlalu dipaksakan dan selalu diprioritaskan hanya untuk dirinya sendiri, maka itu akan menjadi sebuah persoalan. Makanya ada mengatakan bahwa kok saya melayani tapi saya tidak dihargai. Saya sudah berikan waktu, tenaga, pikiran, tenaga, dana, tapi kok cara penerimaannya seperti ini, misalnya, begitu ya. Itu terjadi, saudara. Atau yang kedua adalah merasa tahu dan paling benar. Kita tahu di dalam gereja ada begitu banyak kebijakan yang sudah disepakati. Lalu kemudian ada sesuatu yang dilanggar. Dan ada orang-orang yang mencoba meluruskan bahwa aturan ini memang harus dijalankan. Lalu kemudian orang mengatakan, dulu gak begitu, yang benar itu seperti ini, kenapa harus begitu? Nah, saudara-saudara, kalau orang sudah merasa dirinya paling tahu, paling benar, maka sangat susah untuk diatur. Nah, yang terakhir adalah, saudara-saudara, mungkin kita juga menemukan karena adanya perbedaan. Perbedaan apa? Ada gap, ada jarak antara yang muda dengan yang tua. Contohnya, saudara-saudara, adalah misalnya nih, kalau kita ketemukan perbedaan dengan kebutuhan. Coba kalau kita tanya, saudara-saudara, orang tua apa sih kebutuhannya? Jalan-jalan? Oh iya, apalagi banyak sekarang orang-orang tua ya. Kalau ketemu saya di tengah jemaat, Pak Pendeta doain ya, bentar lagi saya mau tamasya kemana gitu ya. Sama komunitas, komunitas apa? Komunitas jalan-jalan. Wah, ya. Senang, karena orang tua mungkin sudah pensiun, tidak terlalu banyak aktivitas, ya. Ya, pikirannya juga ingin mencari kenyamanan, mencari kesenangan bersama dengan teman-teman. Nah, tapi kalau buat anak muda, apa kira-kira, saudara? Apa sih yang dibutuhkan? Pengembangan diri. Belajar untuk hal-hal yang baru, meningkatkan skill, ya, mencari passion lagi, ya, menuangkan banyak ide, kreativitas. Nah, orang tua juga biasanya apa sih yang dibutuhkan? Keluarga. Saya masih ingat ketika ada orang tua yang berulang tahun, ya, di dalam ibadah ketika ditanya, Tante, kira-kira apa sih yang dirindukan di dalam kehidupan Tante karena ini adalah hari ulang tahun Tante. Ketika ditanya apa? Cuma kebahagiaan di tengah keluarga. Kalau anak-anak rukun, anak-anak itu baik, cucu-cucu juga tetap terjaga dengan baik, itu sudah rasa bersyukur. Tapi kalau anak muda kira-kira apa? Oh, punya keinginan yang berbeda. Mungkin tentang yang dikejar itu adalah pergaulan, komunitas, ya, membutuhkan lingkungan sosial, teman yang seluas-luasnya, gak cukup cuma di gereja. Dimanapun ditempatkan, dia mencoba untuk mencari relasi yang lebih luas. Atau kebutuhan apa? Komunikasi, saudara. Kalau kita lihat perbedaannya, orang tua itu biasanya lebih kaku, ya, menggunakan dengan kata-kata yang sopan. Beberapa saat yang lalu, beberapa penatua di gereja kami mengeluh, mengatakan bahwa, kok anak-anak muda begitu ya? Kalau ketemu, gak nyapa, gitu ya. Langsung aja masuk ke dalam ruang gereja,
Kalau dia melayani sebagai musik, ya langsung fokus ke musik tanpa harus menyapa, halo tante, om gitu ya. Ya saya mengatakan, anak muda mungkin gayanya berbeda. Kalau kita punya pemahaman seperti itu, oh tapi dulu waktu tante om masih muda gak begitu. Wah, ya memang zamannya sudah berbeda. Ya kan? Sangat berbeda sekali. Gaya bicara anak muda sekarang tuh kadang lebih santai, lebih cair, ya. Kadang menggunakan bahasa-bahasa gaul. Makanya saya senang kalau ada orang-orang tua yang mencoba mau tetap gaul walaupun sudah tua. Ya, ya. Karena mencoba untuk menjembatani supaya antara tua dengan yang muda itu bisa memiliki komunikasi yang baik. Atau nada suaranya berbeda. Kalau orang tua itu rasanya penuh dengan hikmat ya. Jadi kalau misalnya memimpin di dalam liturgi aja, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Oh beda saudara, anak muda, pagi, apa kabar? Bagaimana Bapak Ibu, senang, happy? Gitu. Ah itu anak muda saudara. Tapi kalau orang tua enggak, penuh dengan hikmat, santun, tata nadanya diatur, kata-katanya diatur. Kan begitu memang. Tapi itu adalah sebuah gaya, enggak usah dipertajam atau diperdebatkan. Karena memang itu adalah sebuah perbedaan. Nah karena itu saudara-saudara, kalau perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sebuah masalah di dalam kehidupan berjemaat. Itulah yang terjadi di dalam pengamatan Rasul Paulus, di dalam kehidupan jemaat Filipi. Dimana ketika dia menuliskan, di saat dia berada di penjara di Roma, dia menuliskan surat pribadinya kepada jemaat Filipi yang sedang mengalami sebuah ancaman. Ancaman apa? Ancaman perpecahan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Salah satunya adalah, yaitu adanya kecenderungan di tengah-tengah anggota jemaat untuk merasa dirinya paling penting daripada yang lain. Dan bahkan mencari pujian dari sesamanya. Dan itu terjadi kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. Ada loh anggota jemaat yang bermasalah, yaitu antara Iudia dan Sintike. Gitu. Nah karena itu saudara-saudara, kalau kita tarik mundur, maka sebenarnya akar dari itu semua adalah karena dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kecenderungan untuk egosentris, mengutamakan diri sendiri, itu selalu aja terjadi dalam hidup manusia berulang-ulang. Karena itu dibutuhkan sebuah mindfulness, kesadaran untuk kita mau mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Karena perbedaan atau pandangan yang kecil saja, kalau tidak dipahami, dimengerti dengan baik, maka itu akan menimbulkan perselisihan yang semakin membesar. Saudara-saudara, ada seorang teolog bernama Eka Putra Tupamahu, dia mengatakan, ketika dia menelisik bacaan di dalam kitab Filipi pasal 2 ini, saudara lihat kata sehati dan sepikir. Menurut saudara ini positif atau tidak? Positif. Sehati sepikir itu baik loh. Ada sebuah semangat kebersamaan. Tapi bayangkan, kata Eka Putra, kalau ini disalahgunakan, sangat berbahaya. Ketika ada kelompok mayoritas yang berkuasa di tengah-tengah gereja, lalu memaksakan bahwa semua harus seragam, ikut apa yang sudah diputuskan, maka perbedaan yang adalah sebuah realitas kehidupan itu seakan diabaikan, dihapus karena adanya sebuah gerakan keseragaman. Coba saudara, kalau pagi hari ini kita datang semuanya bajunya hitam semua, kira-kira apa yang saudara bayangkan? Kedukaan, betul kan? Tapi kalau hari ini coba lihat kanan kiri, lihat Bapak Ibu, tadi ngeliat gak? Ada yang pakai scarf, ada yang pakai dasi, ya kan? Ada yang pakai batik, warnanya bermacam-macam, seperti taman, ya. Seperti itulah kehidupan bergereja. Dan kita perlu menghargai dan merayakan segala perbedaan itu. Tidak perlu harus disamaratakan. Karena ketika kita menyamaratakan, maka kita kehilangan kekayaan yang Tuhan anugerahkan itu. Nah karena itu solusi terbaiknya apa saudara? Apakah diperdebatkan mencari siapa yang paling benar? Menurut saya kayaknya
kelompok orang tua itu betul. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka sudah menjaga aturan-aturan yang ada. Gak bisa, anak muda harus ikut. Gitu. Wah, saudara-saudara, kalau seperti itu yang terjadi, maka apa? Menimbulkan luka, ketidakpercayaan. Dan sehingga ketika kita melibatkan anak-anak muda di dalam pelayanan, mereka berkata, gak mau aku. Kenapa? Mereka aja menganggapnya begitu. Ya kan, saudara? Lihat, menimbulkan ketidakpercayaan. Maka yang dibutuhkan itu adalah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita perlu memberi ruang buat orang lain. Karena kita menganggap bahwa orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Dan memperhatikan kepentingan orang lain juga. Karena memang tindakan itu bukan berarti kita menghapuskan segala perbedaan. Melainkan kita membuka ruang buat orang lain. Contohnya, saudara, satu kali kalau kita lihat ada seseorang, ini ciri-cirinya ya, kira-kira siapa nih? Pakai tongkat, rambutnya terurai, jalannya pelan sekali, ya. Lalu tiba-tiba dia mau naik angkot, ya pelan. Ini kira-kira orang apa nih? Ini siapa nih? Halo? Hah? Orang kurang kerjaan? Orang tua, lansia, ya. Bayangkan kalau keneknya bilang, ayo cepet oma, jangan lambat-lambat, ayo gitu. Waduh, coba saudara ya, bisa-bisa oma itu bisa jatuh, ya. Tapi coba kalau bayangkan dia punya kesadaran bahwa yang namanya orang tua yang nggak bisa cepet, memang ada orang-orang tua yang bisa cepet karena mungkin mudanya dia atlet, kita nggak tahu, ya bisa saja. Tapi karena dia orang tua ini kan memang sudah terjadi perubahan secara kondisi kesehatan, ya. Kalau tidak punya kesadaran itu, wah, membahayakan buat orang tua itu. Nah, karena itu kalau kita punya mindfulness, yang namanya kesadaran, maka kita bisa membuka ruang, memberikan kesempatan supaya orang itu juga boleh dilayani dengan baik. Amin? Gitu. Nah, karena itu seperti apa yang dikatakan oleh teolog Gordon Fee dan Nicholas Thomas Wright, dia mengatakan bahwa sesungguhnya persoalan yang dialami oleh jemaat Filipi itu muncul ketika setiap orang merasa paling berhak, paling berjasa, dan pendapatnya paling benar. Saudara-saudara, kalau sudah paling, wah, susah ya saudara ya. Atau bahasa itu pokoknya. Ya, saudara, apa yang terjadi kalau kayak gitu? Wah, susah saudara ya. Akan sulit memberikan masukan, memberikan arahan, sangat susah sekali. Ibaratnya itu seperti kayak cangkir, saudara-saudara, cangkir yang sudah terisi penuh, ya. Biasanya kalau diisi, dikasih air yang baru ditambahkan, kira-kira bisa nggak, saudara? Nah, bisa, karena dia sudah penuh. Lalu yang dibutuhkan gimana? Cangkir yang tidak terlalu penuh, ada ruang. Seperti itulah yang dibutuhkan di dalam kehidupan berelasi. Kalau kita tidak bisa dengan rendah hati melihat dan melepaskan segala keinginan dan ego kita, maka sangat sulit untuk kita memberikan ruang orang lain di hati kita dan di dalam kehidupan kita. Itulah teladan yang diajarkan oleh Kristus kepada kita yang disebut dengan kenosis. Kenosis yang dimasukkan di sini, kita harus pahami di mana Yesus bukan melepaskan keilahiannya, bukan, karena dia adalah Allah dan tetap Allah. Tetapi lewat pengosongan diri itu, Yesus ingin melepaskan hak-hak istimewanya, kemuliaannya, statusnya dan kesetaraannya dengan Allah, demi untuk dia menjadi manusia seutuhnya, untuk merasakan bagaimana dia ditolak, dia dibenci, dia mengalami penderitaan dan kematian, bahkan kebangkitan, supaya dia bisa masuk di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Itulah mengapa kalau Kristus saja mampu untuk tidak mempertahankan hak-hak keilahiannya demi untuk merangkul setiap manusia yang berdosa, maka saudara dan saya yang adalah juga pengikut-pengikut Kristus diajak untuk melakukannya di dalam kehidupan kita bersama.
Saudara-saudara, dari semua apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, itulah yang disebut dengan kerendahan hati. Nah saudara-saudara, ada sebuah quote mengatakan, kerendahan hati itu seperti magnet untuk menghadirkan Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa tidak ada yang salah alamat ketika Tuhan mau datang bertahta di tempat di mana keakuan manusia itu disingkirkan. Di mana ada gereja, keluarga, pribadi yang mau merelakan diri melayani dengan tanpa pamrih, menempatkan orang lain utama di dalam kehidupannya, maka disitulah Tuhan terus berkarya. Kalau ada seorang teolog bilang itu seperti angin segar. Kalau Bapak Ibu, ini udara kan lagi panas ya, betul? Ya, kalau paling enak itu dekat mana tuh? Dekat AC, ya, dekat. Nah, seperti itulah kalau ada sikap di mana setiap orang tidak merasa dirinya yang paling penting, tetapi bahwa dengan penuh kesadaran memiliki identitas bahwa saya adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan saya juga harus melepaskan segala ego saya dan melihat bahwa orang lain itu adalah satu sebagai tubuh Kristus, maka itu menjadi sebuah angin segar yang dirasakan di dalam kehidupan persekutuan gereja Tuhan. Nah karena itu saudara-saudara, kalau bulan ini kita bersama-sama sudah belajar dari minggu pertama, di mana kita belajar untuk mengasihi satu sama lain, karena kasih itu adalah Allah. Dan kalau kita tidak hidup di dalam kasih, maka kita tidak di dalam Allah. Dan kita juga disadarkan bahwa kita telah dipulihkan di dalam anugerah Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah manusia yang tidak layak dan berdosa. Tetapi karena di dalam anugerah Tuhan, maka saudara dan saya boleh dipulihkan. Dan di minggu yang ketiga, kita juga sudah menyadari kesetaraan kita di hadapan Allah. Bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih tinggi dan lebih hebat. Tetapi yang ada bahwa kita semua orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekarang bagaimana kita mewujudkan komunitas yang bisa merangkul setiap lintas generasi, maka perlu dilakukan untuk kita melayani dengan kerendahan hati. Amin. Nah karena itu marilah kita mau melakukannya agar dua generasi atau generasi-generasi yang bermacam-macam keanekaragaman di tengah-tengah keluarga besar GKI Ngupasan mau bersinergi. Saudara-saudara, kata sinergi itu ada teruang di dalam bacaan kita. Di dalam Filipi pasal 12b, kata kerjakan. Saudara, karis bawahi kata kerjakan. Kerjakan itu diambil dari bahasa Yunani energon. Energon itu energi. Tapi sebenarnya lebih tepat kata sinergi. Jadi artinya bahwa perlu ada sebuah kesinergian antara yang tua dengan yang muda, yang kuat dengan yang lemah. Itu kalau saling membantu, saling melengkapi, maka yang terjadi adalah komunitas yang saling menghidupkan. Karena itu saudara-saudara, mari bukan karena kita semua sama, semua punya talenta yang sama, bukan. Kita belajar, kita berasal dari latar belakang yang berbeda, punya keunikan yang masing-masing. Tetapi karena setiap dari kita, baik tua, muda, kuat, lemah, kita mau belajar mengosongkan diri dan melihat orang lain sebagai yang utama di dalam kehidupan persekutuan, maka seperti itulah yang seperti apa yang Yesus ajarkan. Kalau Tuhan saja mau melayani kita lebih dulu, maka kita pun juga mau mendahului orang lain. Amin. Nah, lihat kanan kiri bilang, kamu adalah keluargaku. Gak dilihat ini. Ya, iya. Kamu adalah keluargaku. Supaya di bulan depan kita akan menghayati bulan keluarga dengan penuh kecintaan dan sukacita. Selamat merayakan dan terus berjuang menjadi komunitas yang mau merangkul lintas generasi di dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala
dan kita mengambil waktu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyadarkan kami kembali bahwa ketika kami dipercayakan oleh Allah di dalam kehidupan persekutuan, apapun bagian kami, itu adalah anugerah Tuhan. Kami diajarkan untuk menghayati bahwa melayani itu adalah identitas. Agar ketika kami dipercayakan ataupun tidak, sesungguhnya Tuhan mengingatkan kami untuk kami punya hati yang melayani seperti Kristus yang lebih dahulu melayani kami. Tolonglah ya Tuhan, agar keluarga GKI Ngupasan dimampukan untuk memiliki kerendahan hati, mengosongkan diri, membuka ruang buat orang lain supaya terjadi kehidupan bersama yang saling menumbuhkan. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus, kepala gereja yang kami layani, kami telah berdoa. Amin.

Dari KKI Malio, Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian Minggu 4 Oktober 2026 kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan kita rayakan secara on-site di gereja maupun secara live streaming di rumah masing-masing. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, bagi yang mengikuti Perjamuan Kudus secara live streaming, dimohon untuk dapat mempersiapkan roti dan teh secukupnya di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan

0: mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya serta menghayati kasihnya. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dan mengalami kehidupan bersama Kristus? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita? Dan apakah kita menyadari bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang dipanggil untuk saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun berarti dipanggil untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, serta diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita siap berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada kebaktian Minggu 4 Oktober 2026 mendatang, baik secara onsite maupun live streaming.
1: Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di tengah-tengah ibadah ini kami mensyukuri atas undangan Tuhan untuk kami menikmati perjamuan kudus yang akan kami rayakan bersama. Biarlah ya Tuhan, kiranya hati kami boleh siap untuk kami boleh merayakannya, untuk mengingat akan baptisan kami, sehingga kami mampu untuk mempertahankan iman kami, identitas kami, di dalam kami memelayani dengan kerendahan hati, dengan sesama, dan kepada banyak orang. Kami menyerahkan ya Tuhan, agar lewat pelayanan perjamuan kudus ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah-rumah, semuanya boleh berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami juga bersyukur untuk paduan suara ordik dari GKI Maleo, Jakarta, yang sudah menyampaikan persembahan pujian bagi kami. Biarlah Tuhan yang boleh tetap menyemangati dalam kehidupan dan pelayanan mereka, agar mereka yang terus diberikan sukacita dari Allah di dalam mengembangkan setiap pelayanan. Dan jikalau Tuhan yang akan menolong di dalam segala aktivitas selama berada di kota Yogyakarta ataupun nantinya akan kembali ke Jakarta, biarlah tangan Tuhan yang boleh menyertai, membimbing, dan mengantar mereka boleh kembali dengan selamat. Terima kasih juga untuk paduan suara Maranatha yang sudah membantu sebagai PNK pada pagi hari dari pukul 6 dan pukul 8, serta juga bagi setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini, baik pukul 6, pukul 9, serta kebaktian anak dan juga kebaktian-kebaktian yang lain, biarlah Tuhan tetap menyemangati kami untuk kami boleh bersyukur atas segala kepercayaan Tuhan lewat pelayanan yang kami kerjakan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit dan membutuhkan pemulihan. Kami mengasihi untuk Bapak Sugiyarto dan juga Dr. Purnomo, agar di dalam segala pengobatan yang mereka jalani, kiranya mereka tetap memiliki kekuatan iman kepada Allah, untuk meyakini bahwa Allah tak pernah meninggalkan, Allah tetap mengasihi di dalam segala perjuangan sakit mereka, dan Tuhan yang akan selalu mendampingi, bahkan lewat perhatian cinta kasih keluarga, teman dan sahabat yang memberikan perhatian, kiranya itu juga mendorong mereka untuk merasakan pimpinan dan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan di dalam dunia pendidikan di tengah-tengah gereja kami. Kami berdoa untuk sekolah budaya wacana. Engkau tahu Tuhan dengan segala tantangan di zaman saat ini. Kiranya Tuhan tetap menolong bagi para pengurus maupun juga unit-unit yang ada, sekolah-sekolah dari karyawan hingga para guru dan kepala-kepala sekolah. Biarlah Tuhan menolong agar di dalam setiap perjuangan yang harus dilakukan, di dalam mengedepankan untuk penanaman karakter bagi anak-anak, kiranya lewat pelayanan ini sungguh boleh diberkati untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kami menyerahkan apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah sekolah ini, kiranya Tuhan boleh juga mencukupkan dan menyediakan. Kami pada akhirnya menyerahkan pula di dalam segala aktivitas kehidupan dan juga pelayanan di tengah-tengah gerejamu, keluarga GKI Ngupasan. Baik latihan-latihan paduan suara, rapat-rapat, maupun juga kegiatan-kegiatan yang ada, yang akan berlangsung selama sepekan ini. Kiranya semuanya sungguh boleh mendorong umat Tuhan untuk bertumbuh bersama sebagai bagian di dalam tubuh Kristus. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dengan segala kondisi dan keadaan alam yang memprihatinkan, tetapi kami tetap berharap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin di atas bangsa ini, bahkan pemimpin yang dari pusat hingga daerah yang ada di kota Yogyakarta, untuk bisa menghasilkan kehidupan yang damai, tenteram, dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan bersama. Terima kasih ya Allah, dan pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami masing-masing, keluarga kami, diri kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja kami, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami, agar kiranya kami tetap mengingat, kiranya kami mampu untuk melayani dengan kerendahan hati, mengosongkan diri, memberikan ruang buat orang lain, supaya boleh terwujud komunitas yang mau merangkul lintas generasi. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya inilah seluruh doa dan syafaat kami, yang kami bawa hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa dan kami nyanyikan bersama-sama di dalam doa Bapa kami.

0: Kita sungguh bersyukur atas ibadah minggu ini yang dilayani oleh Pendeta Larry Tulus Lumbantoping dari GKI Pejajaran Magelang. Kita juga bersyukur atas kehadiran setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama komunitas GKI Ngupasan hari ini. Kini marilah kita bersama-sama menyaksikan warta kegiatan sepekan GKI Ngupasan.
1: Mari bawa anak-anak kita dalam ibadah anak di jam 7 dan jam 9 pagi, supaya iman anak-anak kita bertumbuh dalam sukacita Kristus sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 4 Oktober pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Tabita Kartika Kristiani dengan tema Keluarga yang Dipulihkan dan Memulihkan. Pada ibadah pukul 9 dapat diikuti secara onsite maupun stream. Lalu Eros of God Sunday Service pada tanggal 4 Oktober pukul 4:30 sore dilayani oleh Pendeta Tabita Kartika Kristiani dengan tema From Brokenness to Blessings. Bapak Ibu Saudara dan Saudari bisa mengikuti secara onsite maupun streaming. Katekisasi Baptis CD kelompok baru pada hari Rabu 30 September 2026 pukul 6 sore di ruang Daniel Gedung Kegiatan lantai 2. Dipimpin oleh Saudari Wanetri Immanuela Sitepu. Ibadah Praremaja pada hari Minggu 4 Oktober 2026 bergabung dalam ibadah umum Perjamuan Kudus. Buat kamu yang remaja, yuk gabung di Persekutuan Remaja pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 jam 5:30 sore di ruang Horeb dengan tema Humble to Serve bareng Kak Ana dan Kak Cora. We want you at KAR. Nah, untuk kamu yang kaum muda, join yuk dalam persekutuan kaum muda pada hari Sabtu 3 Oktober jam 5:30 sore di ruang TK dengan tema Humble to Serve bersama dengan Penatua Krishna Ariel Josepha. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Pasutri Muda akan mengadakan kegiatan Family Badminton pada hari Jumat 2 Oktober 2026 jam 6 sore sampai 8 malam di Power Hall Badminton. Kegiatan dan persekutuan padasan dapat diakses melalui Instagram @sport.fun.ngupasan atau nomor WA yang tertera di layar. Kami mengundang jemaat dan simpatisan untuk bergabung dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 30 September pukul 6 sore bertempat di ruang Petrus atau TK dipimpin oleh Saudari Griffith Mercia Pardosi. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 3 Oktober pukul 6 pagi dengan kegiatan doa dan pujian dipimpin oleh Penatua Krishna Ariel Josepha. GKI Ngupasan mengadakan pelatihan musik untuk instrumen gitar, piano, dan elektron atau organ. Kegiatan pelatihan sudah dimulai per tanggal 19 September 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat atau poster yang ada di papan pengumuman. Kuota peserta terbatas ya. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 4 Oktober 2026 di semua jam ibadah. Jemaat dimohon dapat mempersiapkan hati untuk menerima Sakramen Perjamuan Kudus ini. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses linktree di Instagram GKI Ngupasan. Terima kasih.
0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang tulus sebagai ungkapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang telah lebih dahulu kita terima. Sebagaimana firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita iringi dengan nyanyian syukur berlimpah sukacita di hatiku.

0: mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Engkau sudah memberkati kami dengan berkelimpahan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Puji syukur, pada saat ini kami boleh menyerahkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi wujud iman, ketaatan, dan kasih kami kepada-Mu. Sucikanlah persembahan ini, ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh bermanfaat bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah boleh memberi, berkati juga saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, dan ajar kami untuk terus percaya bahwa Engkaulah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Ya saudara, bila kiranya melayani dengan kerendahan hati boleh menjadi semangat kita bersama, agar di dalam kerendahan itu, hati itu juga boleh terwujud komunitas yang saling menghidupkan. Mari bersama kita akan mewartakan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan bersama, kita harus membawa berita.

mengarahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkatnya. Anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa serta cinta kasih yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang erat di dalam Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara sekalian, baik anak-anak orang muda hingga para lanjut usia, boleh bersinergi bersama menghasilkan komunitas yang mau merangkul lintas generasi. Dan ingatlah bahwa Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: mengatasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Engkau menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya.

0: Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema, Renungan Malam. Program Rema pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Anang Sumanto dari GKMI Yogyakarta Cabang Pundong dengan tema Belajarlah untuk meminta apa yang Anda inginkan, yang diambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan rema malam ini. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.
1: Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan yang maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan sabdamu dan Tuhan akan memimpin dengan rahmatmu, sehingga kami mendengar firman-Mu untuk kami hidupi dan kami bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema rema pada malam hari ini adalah belajarlah untuk meminta apa yang Anda inginkan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yakobus 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sahabat Petra, saya akan cerita pada waktu saya usia 30 tahun, di saat saya ingin menikah, saya hanya mampu bercerita terbuka dengan ibu saya. Saya mengungkapkan keinginan saya. Mengapa saya hanya terbuka dengan ibu saya? Tentunya karena hubungan saya lebih dekat dengan ibu dibandingkan dengan bapak saya. Sahabat Petra, ibu berkali-kali meminta saya menyampaikan sendiri ke bapak saya. Tapi saya tidak memiliki keberanian. Akhirnya saya hanya meminta tolong ke ibu untuk menyampaikan hal itu kepada bapak. Sekalipun setelah bapak mendengar cerita dari ibu, bapak tidak bereaksi, malah justru mendukung dengan baik. Di sini saya dapat belajar bahwa komunikasi itu sangat penting. Belajar dari peristiwa atau pengalaman-pengalaman kecil. Dan ungkapan itu juga bisa dimulai dengan kata-kata sederhana, namun dapat berdampak luar biasa. Sahabat Petra, ada 4 kata yang perlu dilatih, dan kata itu sangat besar dampaknya bagi kita maupun bagi orang lain. Kata itu yaitu terima kasih, maaf, minta tolong, dan mengasihimu. Perenungan malam hari ini tentang belajar untuk meminta apa yang Anda inginkan. Meminta bisa berupa permohonan doa kepada Tuhan atau juga permohonan bantuan kepada sesama. Dan permintaan kita perlu dilatih dengan spiritualitas kita, sebab keinginan manusia harus disertai dengan berdoa. Tentunya berdoa kepada Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sahabat Petra, keinginan dalam doa ada 2 perbedaan yang dilakukan oleh seseorang. Pembedanya, doa orang benar dapat kita baca dalam Yakobus 5 ayat 16 dengan doa datang dari hawa nafsu, Yakobus 4 ayat 3. Sedangkan doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan yang kudus, adil, dan berkuasa, sehingga idealnya doa-doa yang kita lakukan mengandung unsur doa pengagungan atau penyembahan, doa syukur, doa pengampunan dosa, doa permohonan berkat. Namun perlu diingat bahwa ada sebagian orang memakai kata rohani ini, atau kata rohani yang saya sebutkan adalah doa, sebagai hal yang sekularisme. Kenyataan ada yang salah berdoa. Hal ini didasarkan pada hawa nafsu. Rema malam hari ini, kita disapa untuk memiliki keberanian dalam doa, dalam artian beriman. Permintaan dalam doa haruslah selaras dengan kehendak hati Bapa, sebab hati kita yang bening akan memiliki keberanian dalam doa dibandingkan hati yang keruh. Keberanian meminta dalam doa juga perlu dilatih dengan komitmen-komitmen yang baru, sebab Tuhan Yesus sendiri mengundang kita untuk menaikkan doa dalam namanya. Yohanes 16 ayat 24 berbunyi, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Sahabat Petra, keinginanmu adalah sukacitamu. Minta dan percayalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan menerima kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami diajarkan untuk berani meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mempercayai Engkau bahwa Tuhan sangat berotoritas, memiliki kuasa yang sangat besar untuk memberikan kasih karunia kepada kami, kelimpahan-kelimpahan berkat dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi yang sakit, sakit apapun juga yang sekarang ini berbaring di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Bagi yang saat ini sedang khawatir karena ada pasangan hidup, ada keluarga saudaranya, orang tuanya yang sedang sakit kritis, hamba-Mu serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada kekhawatiran, namun iman yang teguh di dalam Tuhan dinaikkan dengan berani mengangkat doa ini kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak muda yang sekolah, pelajar maupun mahasiswa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memiliki keberanian menapaki masa depannya dengan hidup yang jujur, hidup yang bertanggung jawab dalam belajarnya. Hamba-Mu serahkan dalam nama-Mu, kiranya Allah-Ku menuntun keluar masuk dalam hidup mereka, di dalam rumah mereka, Tuhan kelilingi dengan rahmat-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, memiliki sebuah keberanian untuk datang kepada Tuhan, menaikkan doa-doa. Saat ini mengalami kebingungan dalam ekonomi, Tuhan sendiri yang menuntun, memberikan kekuatan, sehingga Tuhan yang membuka jalan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang akan memberkati, sehingga keluarga-keluarga kami berkecukupan. Dan demikian juga kami berdoa kiranya Tuhan menuntun kami, sehingga kami diberikan kekuatan dari Tuhan, kami memperoleh kemampuan untuk bersaksi, memberitakan kabar sukacita. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Paulus Sugeng, dalam kelemahan tubuh Tuhan akan memberkati, sehingga Tuhan akan menolong, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, dan Tuhan yang akan memimpin hidupnya menjadi dosen di UKDW dan berkati sungguh luar biasa karya-karya, dan bahkan apa yang dilakukan oleh Bapak Pendeta dapat menjadi saksi bagi dunia ini. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Pendeta Emeritus Janti Dirja, demikian juga berkati pasca operasi katarak, Tuhan yang akan memimpin. Kami serahkan untuk hamba Tuhan, untuk pengurus GKMI Yogyakarta, GKMI Yogyakarta Cabang Pundong, maupun gereja-gereja di Yogyakarta, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat bersinergi untuk membangun pelayanan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Petra, kiranya apa yang dapat kami beritakan melalui pemberitaan firman Tuhan Rema pada malam hari ini membuat kami tetap sukacita, tersenyum, dan bahkan kami dalam kelelahan beraktivitas seharian dengan Rema pada malam hari ini memberikan kami kesejukan, sehingga kami dapat beristirahat, bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Esok hari kami mengandalkan Tuhan dan terus kami mengandalkan Engkau. Tuhan merenda, Tuhan berkuasa. Tuhan berkati Rema, Tuhan berkati Petra, Tuhan berkati kami semuanya yang mendengarnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Ibra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
8: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Karena itu, sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Renungan hari ini berjudul, Miskin Jadi Kaya. Paulus telah mengajarkan kasih yang semestinya dihidupi oleh jemaat Korintus. Ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 13. Namun, jemaat Korintus belum juga menyatakan kasih mereka. Sekalipun secara historis, Korintus merupakan kota dagang yang makmur, mereka perlu dorongan agar menepati janji untuk menyatakan kasih. Karena itu, Paulus kembali mengingatkan agar kesediaan jemaat Korintus untuk memberi segera dinyatakan. Paulus menggunakan jemaat Makedonia sebagai contoh. Meski secara ekonomi mereka miskin, jemaat Makedonia berlimpah dalam kemurahan. Mereka mengalami banyak penderitaan, tetapi menyediakan diri untuk memberi dengan sukacita yang melimpah. Bahkan, dengan ketulusan mereka rela memberi melampaui kemampuan. Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus melalui pengorbanan Yesus yang rela menjadi miskin demi menjadikan umatnya kaya. Miskin dan kaya di sini bukan soal harta. Yesus disebut kaya karena memiliki kemuliaan Allah. Namun ia menjadi miskin dengan merendahkan diri, hidup sebagai manusia, bahkan rela mati di salib. Sedangkan umatnya dijadikan kaya secara rohani. Diselamatkan, menerima anugerah, hidup dalam kasih, dan mengalami berkat dalam Dia. Semestinya, kekayaan rohani itulah yang mengubah hati dan karakter sehingga umat Tuhan menjadi murah hati. Kita pun telah dijadikan kaya oleh Yesus. Lantas, karakter siapa yang melekat dalam diri kita? Sudahkah kita seperti jemaat Makedonia yang miskin harta, tapi kaya kasih? Atau masih seperti jemaat Korintus yang kaya harta, tetapi miskin kasih? Kemurahan hati adalah tanda bahwa kita kaya menurut standar surga.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

bersyukur Tuhan, karena aku tidak akan pernah sama lagi, karena Engkau telah bertahta di hatiku, dan aku mempunyai masa depan yang penuh harapan bersama dengan Kristus. Haleluya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di

0: Di mana kampus? Mana kampus tempat belanja terpercaya? Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka.
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Sepertinya tidak ada harapan untuk percaya. Namun kami tidak akan pernah berhenti untuk berharap, karena kami tahu janjimu tidak ada perkara yang mustahil bagi kami yang percaya.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Stream.

Segala kemuliaan cuma buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, segala kemuliaan cuma buat Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang kalian harus sadari adalah malam hari ini akan menjadi malam yang melelahkan. Bukan apa-apa, karena kita harus mengeluarkan semua yang kita bisa. Karena kita tahu 2-3 orang berkumpul, dia ada di tengah-tengah kita. Ingat. So please feel free. Apapun yang kalian mau lakukan, asal jangan anarkis ya. Ya, sembah Raja kita. Bukan hanya karena dia baik dalam hidup lu, tapi karena memang dia layak disembah.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial.
3: Flash sale.
2: Tebus murah.
4: Hadiah menarik.
2: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian.
2: Lebih hemat.
6: Lebih seru.
2: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: memilih cara yang lebih baik. Percayalah, Tuhan akan memenuhi segala yang Anda perlukan pada waktu yang tepat menurut caranya. Firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8.
1: Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Tuhan tahu kebutuhan anak-anak-Nya dan akan memenuhinya dengan caranya dan pada waktunya. Tetapi kita sering tergoda untuk memakai cara sendiri, mungkin untuk mempercepat tercapainya hasil yang kita inginkan. Akan tetapi, sangatlah penting untuk tidak mendahului Tuhan atau mengambil jalan yang menjauhkan kita darinya. Sebagian orang berpikir rasa aman mereka terletak pada rekening bank, martabat, relasi atau kepemilikan. Mazmur 20 ayat 8. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bacalah Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21. Hanya jika kita melandaskan hidup kita pada rasa aman yang kita miliki dalam Kristus, kita akan mengalami damai sejahtera di hati dan pikiran. Musuh ingin kita memenuhi sendiri kebutuhan kita dengan cara yang tidak bergantung pada Tuhan dan tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan memberi kesan bahwa Tuhan menyembunyikan informasi penting dari mereka. Iblis menipu Adam dan Hawa dengan mengatakan bahwa mengikuti caranya, bukan Sang Pencipta, akan membuat mereka menjadi bijaksana. Manusia pertama itu menukar kebenaran Tuhan dengan kebohongan, dan akibatnya mereka harus membayar sangat mahal. Jika kita membiarkan pikiran yang salah mengarahkan tindakan kita, kita juga dapat membuat diri kita berada dalam banyak masalah. Saudara pendengar, kita perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang semua hal baik yang kita terima melalui relasi kita dengan Yesus. Belajar mengandalkan Dia akan membuat kita menghindari cara yang salah dalam mendapatkan yang kita butuhkan.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial.
3: Flash sale.
4: Tebus murah.
5: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian.
8: Lebih hemat.
9: Lebih seru.
10: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
11: Petra.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra Streaming Radio.
2: Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah pujaan.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda di pagi yang baru yang penuh berkat ini dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani awal aktivitas Anda dan segala persiapan Anda untuk hari ini dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selain lagu-lagu rohani, kami juga menyiapkan beberapa sajian yang akan mengisi pagi hari Anda dengan inspirasi dan juga berkat Tuhan. Kita akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Dokter Salah juga akan memberikan petunjuk kehidupan bagi kita melalui Guidance for Living. Dan kemudian Bimas Kristen Kabupaten Sleman akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk Anda semuanya. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Petra FM.

Shalom, sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini kita kembali dalam Embun Pagi, Renungan Petra pada tanggal 28 September 2026 bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, karena kita hendak merenungkan sabda Tuhan. Tuhan Allah kami, terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai segala sesuatu pada hari ini, izinkan kami untuk merenungkan sejenak kebenaran sabda Tuhan. Tuntunlah kami, supaya kebenaran firman-Mu dapat menjadi terang bagi hidup kami. Inilah doa kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari ini sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Demikian sabda Tuhan. Dan nats kita pada saat ini diambil dari ayat yang ke 9 dan 10. Saya bacakan kembali. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Sahabat Petra yang terkasih, apakah kita pernah merasa bahwa sepertinya kok hidupku tidak ada kemajuan ya? Kok hidupku kayak gini-gini aja? Kok segala sesuatu seperti berjalan stagnan? Memang tidak berkekurangan sih, tapi juga tidak ada yang sesuatu yang menonjol yang kemudian terjadi dalam hidupku. Jemaat Tuhan yang terkasih, terkadang memang kita suka dengan zona nyaman. Ketika kita sudah berbaring, kita sudah tertidur lelap, kita enggan untuk bangun. Kita enggan untuk memulai hal baru. Kita enggan untuk menjadi lebih baik. Karena kita merasa nyaman. Sudahlah, segini-segini aja. Tapi pada akhirnya kita pun juga menemukan diri kita tidak ada sesuatu hal yang lebih yang terjadi pada kita. Pada saat ini,
Tema kita adalah belajar menjadi lebih baik. Kira-kira bagaimana ya dapat menjadi seorang yang lebih baik? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengatakan bahwa dia berdoa untuk jemaat Tuhan di Filipi supaya jemaat mengetahui pengetahuan yang benar, dan di dalam pengetahuan tersebut kita dapat memilih apa yang baik. Dengan demikian, mari kita bawa segala sesuatu yang baik itu dalam hidup kita, supaya hidup kita pun juga bisa menjadi lebih baik. Mungkin ada beberapa cara supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama adalah, mari kita senantiasa berefleksi dan menyadari keberadaan diri kita. Mengenali kembali segala kelemahan dan kelebihan kita. Kadang kita suka tidak jujur pada diri sendiri. Kita tidak berusaha mengenali bahwa kita punya emosi, kita punya kebiasaan-kebiasaan, kita punya pola komunikasi yang mungkin ada yang buruk, ada pula yang baik. Sehingga kita yang tidak bisa mengenali diri ini kadang kesulitan di beberapa peristiwa. Oleh karena itu, cobalah merefleksikan kelemahan dan kelebihan, dan pakailah kelemahan dan kelebihan itu dalam segala pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Baik itu dalam keluarga, ketika kita berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, supaya kita tidak reaktif, sehingga kita bisa mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kesadaran diri juga untuk menerima masukan, bahwa kadang kita suka tutup telinga ketika ada orang yang menasehati kita. Nah, ketika kita punya pengetahuan yang baik akan kelemahan dan kelebihan kita, maka masukan adalah menjadi cermin penting bagi kita, supaya kita bisa memperbaiki apa yang kurang baik di dalam diri kita. Lalu, kemudian, dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, kita juga belajar bahwa kita juga supaya dapat senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini kadang yang suka kita luput. Mungkin ada banyak hal-hal besar terjadi dalam kehidupan kita. Namun, kita kadang suka menganggap semuanya itu adalah hal yang biasa aja. Kita tidak pernah mensyukuri bahwa mungkin ternyata kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita selalu merasa kurang pada diri kita. Kita terlalu menghakimi diri kita secara berlebihan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dengan demikian, apapun itu, baik keberhasilan maupun kegagalan, kita dapat memakainya sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan bisa membuat diri kita upgrade menjadi pribadi yang lebih baik. Itu juga yang diteladankan oleh Rasul Paulus, bahwa meskipun Rasul Paulus dipenjara, namun Rasul Paulus dapat melihat bahwa penjara tidak sama dengan bahwa pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus mengalami kegagalan. Justru di penjara itulah Rasul Paulus meletakkan tolak ukur bahwa Injil sudah diketahui oleh banyak orang. Nah, sahabat Petra yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki pengetahuan yang baik dan benar untuk dapat memilih segala sesuatu yang baik? Apakah kita senantiasa berefleksi dalam kehidupan kita

Berkatilah kami dalam segala pekerjaan yang kami lakukan, dan biarlah kasih setiamu senantiasa menuntun kami. Inilah doa kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian, sahabat Petra, renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lebih baik dengan memiliki pengetahuan yang benar, memilih apa yang baik, berefleksi, membuka telinga, dan bersyukur dalam segala hal. Demikian renungan kita. Selamat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab pada hari ini. Selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Kami senang masih bisa menemani Anda di awal aktivitas Anda. Dan kami juga berharap Anda juga dikuatkan dengan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan kami masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8, sahabat Petra. Dan khusus untuk Anda yang sekarang ini sudah bersiap-siap untuk keluar rumah beraktivitas, untuk bekerja, untuk berusaha, atau untuk menempuh studi Anda, kami juga mengucapkan selamat mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Semoga hari Anda menyenangkan dan penuh berkat. Dan Anda yang di rumah juga kami berharap Anda juga bisa menikmati segala aktivitas yang Anda lakukan di rumah. Apapun keadaan Anda sekarang ini, semoga tetap ada ucapan syukur dan pujian yang bisa Anda naikkan kepada Tuhan atas kehidupan yang diberikan Tuhan hari ini. Dan sahabat Petra, kami juga berharap sepanjang hari ini kehidupan Anda juga dipenuhi dengan perbuatan baik, khususnya berbuat jujur, sahabat Petra. Karena seringkali tuntutan untuk tidak berbuat jujur itu ada di mana-mana, tapi kita bisa meyakini bahwa kejujuran itu adalah sebuah awal yang membuka banyak pintu kebaikan dan pintu berkat untuk kita semuanya. Walaupun mungkin ada banyak tekanan bagi kita untuk tidak berbuat jujur, yakinlah sahabat Petra bahwa ketika kita bisa melalui tekanan-tekanan itu, Tuhan juga pasti akan memberikan satu hadiah istimewa untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ketika kita bisa terus berbuat jujur dalam kehidupan kita. Jadi sahabat Petra, mari kita lalui hari ini dengan kehidupan jujur di hadapan Tuhan dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita, dan bagi Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra FM.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Raja dari kerajaan yang tidak akan goyah. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani pasal 12 ayat 28. Hanya ada sedikit benda di dunia yang dapat dengan tepat dikatakan sebagai tak tergoyahkan atau tidak dapat digeser. Sekarang ini kita bisa meledakkannya berkeping-keping dengan dinamit, atau jika benda itu bersifat non-fisik, kita bisa memberikan tekanan agar sesuatu atau seseorang berubah. Tidak ada benda yang tidak bergeser jika terkena gaya yang tidak dapat ditahan. Jadi ketika ada sesuatu yang disebut sebagai tak tergoyahkan atau tidak dapat digeser, Anda sebaiknya memperhatikan. Itulah perkataan lama yang sangat penting bagi dunia kita sekarang. Dengarkan baik-baik. Penulis kitab Ibrani berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani pasal 12 ayat 28. Apa yang ia maksudkan? Dan siapa yang ia maksud dengan kita? Ia berbicara tentang kerajaan Allah yang wilayahnya adalah hati setiap anak-anak Allah. Kita berarti semua anak Allah yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kata tak dapat digeser dalam bahasa Yunani adalah kata yang menarik yang disebut dua kali dalam Perjanjian Baru. Waktu kapal yang dinaiki Paulus saat pergi ke Roma karam dan haluannya menabrak karang, kapal itu digambarkan dengan kata ini, terpancang, tidak dapat bergerak. Renungkan ini, Inggris adalah sebuah kerajaan, Filipina adalah sebuah republik. Apa perbedaannya? Kerajaan harus memiliki raja. Maka dari itu, jika pemimpin suatu negara dipilih, bukan diwariskan kepada keturunan raja, negara itu disebut sebagai republik. Lalu siapakah raja dari kerajaan yang tak tergoyahkan ini? Waktu Yesus disalibkan, di salibnya terpasang tulisan ini, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Dia adalah keturunan Raja Daud, dan dia memenuhi nubuat bahwa salah satu keturunan Daud akan memerintah dan berkuasa untuk selamanya. Tetapi kerajaannya bukanlah ancaman bagi Kaisar Romawi. Kerajaanku bukan dari dunia.